0: bersama Pro1 RRI Merauke.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro3 RRI.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Dari saya menjelaskan supaya terang semuanya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z4, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampo Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya? Dasar

0: harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
1: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, melakukan sosialisasi secara masif, serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri

0: Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syekh Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Madasari.
1: Dia akan melakukan kunjungan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
1: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
2: Ivan Mawengka mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
1: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
1: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
4: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
5: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Idiroli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Idiroli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
2: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan lebih pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono.

0: penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, gratis tembakan, masuk. Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singapura tak membuat Legia menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.

bunyikan sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah anak Anda sudah imunisasi? Imunisasi sangat penting dan wajib diberikan pada anak-anak untuk menjaga dan melindungi dari berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Imunisasi dasar harus diberikan pada anak-anak usia 0-11 bulan. Dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang lebih dari 2 tahun dan anak usia sekolah dasar melalui program bulan imunisasi anak usia sekolah. Imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada juga imunisasi tambahan dengan pemberian dosis tambahan jenis imunisasi tertentu kepada kelompok umur tertentu yang berisiko tinggi terkena penyakit pada periode waktu tertentu. Sebagai upaya mencegah kejadian luar biasa atau KLB bagi wilayah yang cakupan imunisasinya rendah selama 3 tahun berturut-turut. Segera bawa anak Anda untuk diimunisasi agar menjadi kebal terhadap penyakit, tumbuh cerdas, sehat, dan kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Masih bersama saya Yugi Andriansyah di pagi hari ini berdengar. Dan saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke Asmat, Mapi dan sekitarnya. Dan informasi ini berdengar sangat penting ya, untuk menjadi panduan Anda dalam menjalani aktivitas hari ini, seperti pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Mapa Merauke bersama dengan Kak Rizaldi Ramadan, STRmet, melalui jalur telepon kami. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Rizaldi, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Mas Yogi, kabarnya sehat alhamdulillah hari ini.
0: Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa diinformasikan Kak, informasi perakiraan cuaca hari ini, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Yogi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan inilah informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Kita awal informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan sedang. Lalu untuk malam dan dini hari wilayah Asmat akan diguyur hujan ringan hingga sedang. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk malam hari terjadi hujan lokal. Dan untuk dini hari wilayah Mapi akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan ringan. Lalu untuk malam dan dini hari wilayah Merauke akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya formasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 20. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,1 meter pada pukul 13 dan 1,4 meter pada pukul 3 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Sabtu 11 Juli 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Mapi diperkirakan terjadi hujan lokal, dan untuk Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio. Mas Yogi.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Rizaldi atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses buat Kak Rizaldi beserta rekan BMKG Merauke, Kak.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi. Baik pendengar, begini tadi Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca ya bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Maupun Merauke bersama dengan Kak Rizaldi Ramadan STRMed. Dan pendengar tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas.

0: sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Benar, cek fakta edisi pagi hari ini kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda seperti biasa. Untuk informasi pertama terkait dengan beredarnya di media sosial Facebook, khususnya narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai dengan aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag, Thohib Al-Ashar, memastikan informasi tersebut tidak benar. Thohib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoaks yang mengklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai dengan aturan. Untuk informasi cek fakta kedua terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dan demikian pendengar dua informasi cek fakta di pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan Menak Nasaruddin Umar yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai dengan aturan dan informasi tersebut merupakan hoaks ya atau tidak benar. Dan juga satu lagi informasi yang tidak benar terkait dengan tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026. Dan semoga dua informasi yang kami updatekan untuk Anda di program Cek Fakta pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Dan kami ingatkan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke khususnya untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial. Sebelum mempercayai informasi tersebut, Anda dapat mengecek terlebih dahulu ya dengan mesin pencarian Google, mengetik isu atau informasi yang ingin Anda ketahui, kemudian mencari adakah media kredibel atau media resmi dari pemerintah yang menginformasikan informasi tersebut. Dan bila tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoaks atau tidak benar. Dan demikian saja benar cek fakta pagi hari ini. Sampai jumpa di cek fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026.
3: La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: memaafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nangsal malam saja, kami belum membayari. Mengenap minjam pulang lah. Banget benar dan kami lah.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan. Satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa kerang gak kesekan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku mandi rumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jari kam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gini iya, kalah pulang. Sedang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Mantatakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

telepon 0917 321401 dan 0971 333 0745, SMS dan WA 0852 75.

0: saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Baiklah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Indonesia Sehat, ruang informasi yang menghadirkan berbagai wawasan seputar kesehatan untuk kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Merauke, kesehatan merupakan investasi terbaik yang dimulai sejak usia dini, di mana anak-anak dan juga remaja yang tumbuh sehat, kuat dan memiliki pola hidup yang baik akan menjadi generasi penerus yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Karena itu, perhatian terhadap kesehatan fisik maupun mental anak dan remaja menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan hingga pemerintah. Dalam beberapa menit ke depan pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi seputar kesehatan remaja dan juga anak yang diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, karena sesaat lagi program Indonesia Sehat akan menghadirkan informasi pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Sembari kami menyiapkan informasinya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Guys, ini baru bagus ya. Dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Indonesia sehat pendengar. Pendengar RRI Pro 1 Merauke, tren gaya hidup sehat di kalangan generasi Z kini turut mempengaruhi pilihan minuman sehari-hari. Salah satu yang sedang populer adalah matcha atau bubuk teh hijau khas Jepang. Bahkan minuman ini mulai menjadi pilihan utama anak muda saat berkumpul di kafe dan perlahan menggeser popularitas kopi. Pelaku usaha minuman kekinian asal kota Kediri, Zaroto Mufida, mengatakan bahwa remaja masa kini semakin peduli terhadap kesehatan. Menurutnya banyak anak muda ya yang datang ke kafe bersama teman-teman namun lebih memilih memesan minuman berbahan dasar matcha dibandingkan kopi.

Mendengar, memilih minuman yang tepat merupakan salah satu bagian dari pola hidup sehat ya. Namun apapun pilihannya, tetap perhatikan kandungan gula dan porsinya agar manfaat yang diperoleh tetap optimal. Dan Mufida juga melihat ya bahwa meningkatnya minat terhadap matcha sejalan dengan semakin banyaknya anak muda yang aktif berolahraga, bergabung dalam komunitas lari maupun rutin berlatih di pusat kebugaran. Menurutnya, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan kini menjadi bagian dari gaya hidup generasi Z. Selain dikenal mengandung antioksidan, matcha juga memiliki warna hijau yang menarik sehingga kerap menjadi pilihan untuk dibagikan di media sosial seperti TikTok ataupun Instagram ya. Perpaduan manfaat kesehatan dan tampilan yang estetik ya bagi generasi Z membuat popularitas minuman ini terus meningkat. Ini kayaknya kurang matcha ini, makanya belibet pagi hari ini. Pendengar, tren kesehatan memang terus berkembang ya, namun yang terpenting adalah memilih pola hidup sehat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan semata-mata mengikuti tren yang sedang populer. Dan sementara itu, mahasiswi Universitas Erlangga, Nora Salma Graziella, mengaku memilih beralih dari kopi ke matcha karena ingin mengurangi ketergantungan terhadap kopi sekaligus menjaga keseimbangan tubuh dan juga emosinya. Matcha sendiri merupakan bubuk teh hijau berkualitas tinggi dari Jepang yang diolah melalui proses khusus, dan minuman ini dikenal dapat membantu meningkatkan fokus dengan sensasi yang lebih tenang serta tidak memberikan efek berdebar seperti yang kerap dirasakan sebagian orang setelah mengonsumsi kopi. Meski demikian, para ahli tetap mengingatkan agar masyarakat mengonsumsi matcha maupun minuman lainnya secara bijak, terutama dengan memperhatikan kandungan gula dan juga hal tersebut agar manfaat kesehatannya tetap terjaga. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat ya untuk Anda mendengar. Yang paling penting itu tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi kandungan gulanya ya, dan jangan lupa juga dengan olahraga. Nah, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya pendengar, tapi mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

dalam Indonesia sehat ya pendengar. Dan tadi kita sebelumnya telah membahas maca ya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana diabetes mellitus menjadi salah satu penyakit tidak menular yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Penyakit ini tidak lagi hanya menyerang kelompok lanjut usia, tetapi juga semakin banyak ditemukan pada usia produktif hingga remaja. Pola makan yang tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, serta kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis menjadi faktor utama yang meningkatkan resiko diabetes. Karena itu, menjaga pola hidup sehat sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit ini. Pendengar, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Semakin dini kita menerapkan pola hidup sehat, semakin besar juga peluang untuk terhindar dari berbagai penyakit di masa mendatang. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 3 dari 4 penyandang diabetes belum mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut. Akibatnya banyak penderita baru memeriksakan diri setelah muncul komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal hingga kerusakan saraf. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan gula darah secara berkala sebagai langkah deteksi dini. Pendengar, mengenali kondisi kesehatan sejak awal merupakan salah satu cara terbaik ya untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius. Jangan menunggu muncul keluhan atau mulai memeriksakan kesehatan. Pendengar, selain diabetes, banyak masyarakat juga berada pada kondisi pradiabetes, yaitu saat kadar gula darah mulai meningkat tetapi belum memasuki kategori diabetes. Tanpa perubahan gaya hidup, kondisi ini berisiko berkembang menjadi diabetes tipe 2 dalam beberapa tahun ke depan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak ditemukan, dan sebagian besar kasusnya sebenarnya dapat dicegah ya melalui pola hidup sehat. Dan ingat pendengar, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Jadi mulailah dari kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari, seperti mengurangi gula, dengan juga jangan lupa berolahraga, jalan kaki kurang lebihnya sekitar 30 menit cukup ya untuk menjaga kesehatan Anda. Yang terpenting untuk mengurangi diabetes yaitu mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang tinggi kadar gulanya. Oke, kami akan kembali dengan informasi lainnya pendengar. Untuk menunggu informasi berikutnya, kami akan hibur Anda dengan lagu yang telah kami siapkan berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Sehat 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Program Indonesia Sehat hari ini ada satu informasi kesehatan yang patut menjadi perhatian bersama, di mana lebih dari 100 orang di 13 negara Eropa dan Inggris dilaporkan terinfeksi bakteri Salmonella setelah mengonsumsi mie instan rasa ayam dalam keadaan mentah. Sebagian besar korbannya merupakan anak-anak dan remaja, bahkan puluhan di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa mie instan bukanlah makanan siap santap. Produk tersebut harus dimasak terlebih dahulu hingga matang sesuai dengan petunjuk sebelum dikonsumsi. Mengonsumsi mie instan secara mentah dapat meningkatkan risiko terpapar bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, demam, mual, muntah hingga sakit perut. Karena itu, mari biasakan mengolah makanan dengan benar dan selalu mengutamakan keamanan pangan. Langkah sederhana ini pendengar dapat membantu melindungi kesehatan diri sendiri maupun keluarga ya. Dan pendengar, demikian program Indonesia Sehat yang telah menemani Anda hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mari terapkan pola makanan bergizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang aman, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Sehat edisi hari ini, dan sampai jumpa pendengar di edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan lainnya khusus untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsueki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

Selamat siang pendengar, masih bersama saya Eugen Riansyah di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz dan sembari menanti berakhirnya jam dinas siaran saya akan menemani Anda dengan beragam informasi di siang hari ini pendengar. Untuk informasi yang pertama yang akan saya bagikan terkait dengan peringatan hari laut sedunia ya. Terkait dengan masyarakat dunia yang merayakan hari laut sedunia dan juga meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem laut. Dan tahun ini Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengusung tema yang mengajak manusia untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dengan samudra. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan menopang kehidupan miliaran manusia. Namun kondisi ekosistem laut saat ini semakin memprihatinkan. Data internasional menunjukkan sekitar 90% populasi ikan berukuran besar telah menurun, sementara setengah dari kawasan terumbu karang dunia mengalami kerusakan. Ancaman tersebut diperparah oleh pencemaran plastik yang diperkirakan mencapai 52 juta metrik ton setiap tahun sehingga berdampak pada lebih dari 4.000 spesies di laut. Di tengah tantangan tersebut, dunia kini memiliki harapan melalui penerapan Hikes Treaty yang menargetkan perlindungan 30% kawasan laut dunia sebagai langkah mempercepat pemulihan ekosistem laut. Pendengar, laut memberikan begitu banyak manfaat ya bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber pangan, mata pencarian, hingga menjaga keseimbangan iklim. Karena itu, menjaga laut tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke sungai maupun laut, serta ikut menjaga kebersihan lingkungan pesisir merupakan kontribusi sederhana yang bisa dilakukan setiap orang. Nah, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya pendengar, dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
0: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Nah, selanjutnya kita beralih ke informasi nasional ya, di mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat sebanyak 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025. Isu yang paling banyak diadukan berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, disusul konflik agraria, perlindungan pekerja hingga kebebasan beragam dan berkeyakinan. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan syarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis, inklusif, dan juga berkelanjutan. Komnas HAM juga menyoroti tingginya konflik agraria yang berkaitan dengan sengketa tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup masyarakat. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru terutama dalam perlindungan pekerja informal dan pekerja berbasis aplikasi yang masih menghadapi keterbatasan jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Selain itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, hambatan administratif, hingga munculnya kasus intoleransi di sejumlah daerah. Pendengar, perlindungan hak asasi manusia bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi juga bagaimana setiap warga dapat hidup dengan rasa aman, memperoleh kesempatan yang setara, serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Semakin kuat penghormatan terhadap HAM, semakin kokoh pula fondasi kehidupan bermasyarakat dan pembangunan bangsa. Dan semoga berbagai catatan yang disampaikan Komnas HAM dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tetap ikuti informasi terpercaya bersama kami ya di Pro1 RRI Merauke. Dan saat ini pukul 28 menit di pukul 11 waktu Indonesia Timur, di mana tandanya berakhirnya kebersamaan kita di hari ini ya pendengar. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Deci Sambe dalam program Merauke Siang ini dan juga Merauke Sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudaraku seiman kaum muslimin wa jumratal mu'minin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak bosan-bosan khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi ini dan umumnya kepada para jamaah semuanya, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan meninggalkan sanak famili yang hari ini kita lindungi. Kita akan meninggalkan keluarga yang hari ini kita sayangi. Kita akan meninggalkan aset-aset harta yang telah kita kumpulkan. Maka dikala seorang hamba meninggalkan itu semuanya, tiga yang akan mengiringinya dan yang satunya akan tinggal, duanya akan balik. Maka yang akan kembali keluarga dan hartanya, dan yang akan tinggal bersamanya di alam kuburnya adalah amalnya jamaah. Oleh karenanya, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan ini, dengan anggota tubuh yang Allah telah berikan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan hidayah taufik yang Allah beri kepada kita, kenikmatan yang Allah beri kepada kita, dan terkhusus pada siang hari ini kita diberikan kemampuan, diberikan hidayah taufik untuk kita bisa duduk, untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khatib berkhutbah, mendengarkan khutbah Jumat di siang hari ini. Maka ini merupakan hidayah taufik yang Allah beri. Dan duduknya kita di masjid ini lebih baik daripada duduknya kita di pasar-pasar kita. Duduknya siang hari ini di masjid ini lebih baik daripada duduknya di kantor-kantor kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat, tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan pekerjaan kalian, tinggalkan kantor-kantor kalian, karena duduknya kita di sini lebih baik daripada duduknya kita di rumah kita. Duduknya kita hari ini di sini saat ini lebih baik daripada kita duduk di pasar-pasar kita, di kantor-kantor kita. Oleh karenanya, marilah selalu dan senantiasa untuk membasahi lisan ini selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mari kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku seiman, kaum muslimin, wa jumratal mu'minin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mengawali khutbah di siang hari ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan nasihat kepada kita semuanya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qol. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya

agamanya. Sejatinya ia telah mewarisi warisannya para nabi. Wal anbiya la yarisu dinar wala dirham. Para nabi dahulu tidak mewarisi dinar dan dirham, walakin warisul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dari hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia menitih sebuah jalan, menempuh sebuah jalan, yang kemudian di jalan itu ia gunakan untuk bertalibul ilmi, untuk mempelajari dinul Islam, mengerti Rabbul Alamin, maka sejatinya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jurumatul mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu merupakan cahaya jamaah. Ilmu merupakan cahaya yang akan menuntun seorang hamba menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu agama adalah sebuah kemuliaan yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu ini merupakan warisan-warisan para nabi, yang dengan ilmu ini dikala seorang hamba mencarinya, menuntutnya, ia sedang berada di jalan Allah fisabilillah. Orang yang duduk berilmu ini, orang yang mencari ilmu ini, mengajarkan dan yang belajar, semuanya didoakan oleh para malaikat, semut-semut, ikan-ikan yang ada di lautan. Dan begitu banyak tentang ilmu ini jemaah, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, falaula nafar, mengapa sebagian dari setiap golongan, min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-122. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ini memerintahkan kita untuk pergi, memerintahkan kita untuk safar, memerintahkan kita untuk keluar dari rumah, belajar agama yang kemudian dengannya menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Yang kemudian kalaulah hari ini Allah memberikan sebuah amanah seorang anak, maka anak tersebut pun harus dididik, anak tersebut pun juga harus diajari ilmu, yang dengannya dia akan menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Yang dahulu jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para salaful ummah terdahulu, para imam-imam terdahulu, mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu ini. Imam Bukhari contohnya, ia pun pergi dari kampungnya dikala ia berumur 15 tahun. Yang kemudian ia berkunjung kurang lebih 70 kota. Ia berjalan ratusan kilo. Yang kemudian ia kembali ke kampung halamannya setelah 35 tahun jemaah. Namun apa yang hari ini kita lihat? Keberkahan yang Allah berikan. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab kedua setelah Al-Quran menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia ini. Yang kemudian di dalam kitabnya salah satu syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, yang dimana disuruhlah kita berhijrah, tagarrubul anil autan fi talabil ilmi wasafir wa fi alfari khamsu fawaid, bahwasanya tinggalkanlah tanah airmu demi meraih kemuliaan, berpergianlah karena dalam perjalanan terdapat 5 faedah yang akan diperolehnya. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.

0: wa ta'ala. Beliau pun menyampaikan inna ma'an idza sakana tala asanuhu, bahwasanya air dikala ia diam, dikala ia tidak mengalir, ia mengendap, maka kelamaan ia pun akan berubah dan ia pun akan rusak. Wa in jaro toba wa in lam yajri lam yatub, yang kemudian dikala air itu mengalir, maka sejatinya air itu akan menjadi air yang jernih, air tersebut akan menjadi air yang bagus. Begitu juga bahwasanya busur tidak akan mengenai sasarannya dikala ia tidak keluar dari anak panahnya. Anak panah tidak akan mengenakan sasarannya dikala ia tidak keluar dari busurnya. Begitu juga seekor harimau tidak akan mendapatkan mangsanya kalau ia hanya berdiri di dalam ruahnya saja. Ia tidak berkelana mencari mangsanya. Begitu juga emas dikala ia menyatu dengan tanah, dengan debu, dia adalah tumbukan debu, namun dikala dikeluarkan dari tanah, maka sejatinya dia akan menjadi yang berharga. Kita pun tahu kayu garu, dikala ia di hutan menjadi kayu seperti pada umumnya, namun dikala ia dipisahkan dengan kawanannya, ia pun menjadi kayu yang sangat mahal, yang harum, yang kita pun tahu betapa mahal harganya. Maka pelajaran yang dapat diambil, apa syair yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dari sinilah kita harus memupuk generasi muda kita, anak-anak kita, untuk ia keluar belajar ilmu agama, jemaah. Jangan kemudian ia diam di tempat, karena ilmu inilah yang akan menuntun anak-anak generasi muda kita. Sebagai orang tua, jangan merasa sedih dikala anaknya ingin belajar agama. Jangan merasa sedih dikala anaknya ingin mondok, jemaah. Tentunya rasa kangen pasti ada. Oleh karenanya saudaraku seiman, yang hari ini Allah karuniai seorang anak, kemudian ia ingin belajar agama, ingin mondok mendalami dinul Islam, maka itu adalah pilihan yang sangat-sangat terbaik. Yang hari ini anaknya belum mampu, belum mau belajar agama, harus dimotivasi, jemaah. Karena ini dasar ilmu pertama kali yang harus diberikan kepada anak-anak kita semuanya. Sebelum ia menjadi seorang insinyur, sebelum ia menjadi seorang arsitek, sebelum ia menjadi seorang guru, bahkan mungkin pejabat, maka yang pertama kali, dasar yang harus ditanamkan adalah ilmu agama. Karena dengannya akan menjaga dirinya, dengannya akan tumbuh cahaya dalam dirinya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru alergi kalau anaknya masuk pondok. Justru alergi kalau anaknya belajar Islam, jemaah. Itulah yang harus pertama kali dipupuk. Anak kita, generasi kita, pupuk ilmu agamanya, baru ajarkan ilmu-ilmu dunia yang lain. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain hukumnya fardu kifayah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumratal mukminin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dikala hari ini kita menjadi seorang ayah, yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menitipkan seorang anak kepada kita, maka katakanlah kepadanya, wahai anakku, engkau akan meninggalkan rumah tempat engkau dibesarkan, engkau akan meninggalkan pelukan yang hangat dari orang tuamu, dari bapak ibumu, bukan untuk mencari dunia gemerlapannya, akan tetapi untuk tujuan yang mulia, menuntut ilmu warisan para nabi. Katakanlah kepada anak kita, wahai anakku, ini tidak mudah. Akan ada rindu yang menguras air mata, akan ada kesepian yang menyelimuti, akan ada ujian yang membuatmu goyah. Tetapi semua itu adalah tempaan Allah yang membuatmu kokoh seperti gunung dan bijak seperti para ulama. Katakanlah kepada anak kita, wahai anakku, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jika engkau lapar, ketahuilah betapa ibumu sering menahan lapar supaya engkau kenyang. Jika engkau lelah dalam belajar, jika engkau lelah dalam menuntut ilmu, ingatlah bagaimana ayahmu telah lelah demi engkau bisa belajar. Katakanlah wahai saudaraku kepada anak-anak kita, wahai anakmu, ayahmu ini tidak menuntut hartamu, ayahmu ini tidak menuntut gelarmu. Kami hanya ingin suatu hari nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami bisa berkata dengan bangga, ya Rab, inilah anak yang kami didik. Ya Rab, inilah anak yang kami telah perjuangkan menjadi hambamu yang alim dan bertakwa. Katakanlah kepada anak-anak kita, jagalah solatmu, hormati gurumu, semoga langkahmu diberkahi dan ilmu menjadi cahaya umat serta menjadi penyejuk mata bagi kita, bagi kami di dunia dan di akhirat. Maka pergilah nak, di sini kami akan bersabar menunggumu. Mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita semuanya generasi-generasi yang soleh dan soleha, yang hari ini anaknya pergi mondok jauh, akan menguras air mata kangen yang dalam, maka itu adalah perjuangan. Maka ikhlaskan, doakan agar ia mendapat ilmu yang berkah, yang kemudian ia menjadi cahaya untuk umat ini. Dan yang hari ini anaknya belum diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuntut ilmu agama, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang dengannya menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin akhiru da'wana aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Livi-Loli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, gerak-gerak tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
0: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
2: On a concédé vraiment très peu d'occasions aussi.
3: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang di atas kemampuan. Menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya, sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali
0: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembele juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembele, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun. Sudah saya bergabung dengan tim nasional, jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus, tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
0: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan satu saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal itu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis itu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali berbatu ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif ya. Dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis. Tidak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan di Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe, 'cause you
1: know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah mengamankan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20-U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia 13-15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa, gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali bermain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun, karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya 13-15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada 19, ada 20,

0: satu ya. Ya ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Reidel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
2: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Merauke. Telepon 0971 321401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini juga dilanjutkan dengan Merauke sore ini, edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Informasi hiburan yang tentu masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda melalui jalur frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Okay, di segmen hiburan siang hari ini jelang sore nanti Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda boleh gunakan jalur telepon di 0971 3330745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp 085275112433 untuk request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Yang pasti juga sapa salam, saling mengabari lewat udara. Asik. Oke, Deci tunggu atensi-atensi Anda semuanya pendengar. Baiklah, sudah ada penelpon pertama kita untuk segmen Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, cantik.
0: Terima kasih sudah mampir. Aduh, thank you ya. Gimana kabar Tamir hari ini, Tamir?
1: Pilih Tamir, cuaca banget cantik.
0: Cantik terus ya cuacanya ya.
1: Iya, kayak yang dalam video.
0: Ya, kayaknya setiap hari pergi ke salon kah apa ya, makanya cantik terus.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini lagu siapa yang mau didengarkan hari ini?
1: Ah, di simpang jalan saja.
0: Di simpang jalan punya?
1: Biasa yang cantik.
0: Siapa yang cantik yang nyanyi itu?
1: Ya Deci itu.
0: Aduh, kayaknya belum ada. Ini kayak salah alamat kalau bilang saya. Oke. Okay.
1: Ina Cynthia.
0: Siap. Sapa salamnya silakan.
1: Ya, salam spesial untuk yang cantik di studio.
0: Siap. Siap. Oh, ya, lanjut.
1: Bang Iwan, Bang Sud, Bang Luhut, Bu Natalia, Bang Yunus, Mama Ines, Pak Freddy beserta Ibu, Pak Bernal, Pak Norki, Pak Piper, dan semua pendengar Pro 1 RRI. Oh iya, Puja Bintuni. Okay. Ya, untuk yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama, sudah gabung ke sini. Sehat selalu buat Bang Muji. Dan yang pasti juga hari ini sukses untuk aktivitas yang dikerjakan. Ataupun juga mungkin ada beberapa hal-hal penting yang harus diselesaikan ya. Okay. Lalu kita ke penelpon berikut lagi di siang hari ini, segmen Pro Dangdut tadi dari SP4 Tanah Miring Merauke. Kita kemana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Hai. Kenapa ikutan ketawa?
2: Iya, karena
0: kenapa?
2: Gimana suaranya sudah jelas gimana apa ini yang buat aku ketawa.
0: Oh gitu, jadi langsung ya. Kayak ada chemistry. Oh, harus ketawa dulu karena pasti mau cek suaranya gitu ya.
2: Iya. Pasti ditanya
0: aja. Oke, ini agak lumayan. Lumayan gembiranya, lumayan tinggi volumenya gitu.
2: Oh iya ya,
0: udah. Yes, harus terus dipertahankan ya walaupun malam. Karena kalau malam tuh kita yang denger jadinya kayak aduh. Pengin tidur kayak ngantuk gitu kan. Aduh, ini apa ya? Dipaksa harus bisa konsentrasi tingkat dewa gitu. Oke.
2: Dan orang gitu ya.
0: Ya tidak dong. Kan masih wajar-wajar aja gitu kan. Daripada bisik-bisik, nanti dikira penyiarnya lagi ngomong sama yang lain lagi kan gak enak gitu.
2: Ya betul. Tapi gak paham, yang penting penyiarnya mendengarkan saya.
0: Terus kalau yang disapa nggak dengar gimana coba?
2: Nah, kalau nggak didengar ya mau bilang
0: cerita lo gitu.
2: Iya.
0: Janganlah, penyiarnya masih waras ya. Oke, Bang Luhut sehat ya hari ini ya?
2: Kabar-kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah di sini. Gimana sebaliknya?
0: Di sini agak mendung.
2: Mendung-mendung
0: manja. Iya,
2: berbeda dong.
0: Oke, request lagunya siapa dulu nih, Bang?
2: Kalau di sini cerah, mungkin kalau sudah itu kan ini cerah pasti di sana. Berarti aku dengerin lagunya Arjang.
0: Lagunya siapa?
2: Dari kalau nggak salah Vitalia, kalau nggak salah itu.
0: Yang judulnya?
2: Arjang.
0: Oh, oke, okay. Ya. Kalau tidak salah berarti benar. Silahkan.
2: Dari dicari dulu nanti dijawabnya.
0: Iya, saya hafal kalau yang itu.
2: Iya, oke. Salam nyala yang pertama buat Nadia yang sudah sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Oke.
2: Dulu yang bosan turun Bang Putra dan Bang Muji, ada Pak Freddy, Bang Norsi, Bang Amdayu, Bang Iwan, Bang Sudamane, Bang Lintang Pratama, ada juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Sisi namanya, Bu Andi, Bu Matilia, ada Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima,
0: iya.
2: Ada Bu Ruja, terus Bang Putra Tengah sama Bang Lei juga, dan lain-lain sebagainya yang mendengarkan ini manapun berada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ada ketemu di lagunya?
0: Iya dong, udah kita sudah chat-chatan duluan.
2: Oh ya, lagunya langsung ketemu ya. Oke, ya betul itu. Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Bang Luhut. Thank you. Bye. Oke, dari Tapanuli Sumatera Utara sudah menyapa dan juga request lagu dangdutnya ya. Oke. Langsung kita dengarkan dua lagu dangdutnya melengkapi suasana siang hari Anda, terutama yang sudah selesai istirahat. Karena ini hari Jumat, jadi istirahatnya cukup lumayan panjang ya, Adik Somah. Oke. Mudah-mudahan sudah kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Oke, dan kembali ngegas untuk selesaikan beberapa pekerjaan yang harus di clearkan atau selesaikan hari ini. Oke. Okay. Bro Dangdut.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

Okay, di siang hari ini dan tentu kita masih punya beberapa menit ke depan ya, sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dua lagu dangdut yang sudah kita dengarkan kembali untuk saya terima lagi atensi Anda, terutama yang mau gabung request lagu dan juga sapa salam spesial untuk segmen hiburan pro dangdut kita di siang hari ini.

0: belum sempat absen ya, salam-salamnya via telepon, boleh juga mampir di atensi SMS WhatsApp-nya ya. 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433. Oke, atensi jalur telepon 0971-333-0745. Kok agak-agak ini ya, berjeda ya, vakum. Biasanya tidak seperti itu, biasanya pasti lancar jaya ya. Bahkan ada yang kesenggol-kesenggol karena saking terlalu sibuknya ya. Oke, apa mungkin persiapan untuk weekend kah untuk siang hari ini sebagian? Atau mungkin cuacanya di sana lagi hujan ya di tempat masing-masing sehingga suara saya tidak didengar, atau bahkan mungkin lagi full aktivitas siang hari ini mungkin. Well, yang sudah gabung kita terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai, selamat siang.
1: Dari Fak-Fak.
0: Dari Fak-Fak, Putra Tengah bukan?
1: Betul sekali.
0: Bagaimana Fak-Fak seminggu ini? Atau hari ini?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, masih tetap baik dan sehat.
0: Baik saja ya, amin.
1: Kalau cuaca, ya lumayan hari ini.
0: Lumayan apa ini? Sejuk?
1: Sejuk, ada lumayan sementara ada muncul.
0: Kayak komplit begitu ya?
1: Sudah.
0: Oke. Putra Tengah mau request lagu dangdutnya siapa ini?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad yang mana itu?
1: Baru 5 menit.
0: Asik. Oke, silakan sapa salamnya buat siapa ini?
1: Oke. Mbak Desi kan?
0: Betul, dengan Deci.
1: Oke, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap lancar, semangat dan
0: amin.
1: Sehat selalu. Ada Bunda Natalia, ada di Kalimantan Utara, ada Bunda Masari, ada Mbak Ani di mana di sana, ada Mbak Puja juga, ada juga Bang Ruhut, Pak Fedi dan Ibu Tri, juga semua yang ada di Merauke, ada juga Bunda Ima, ada juga Mbak Fika, ada juga Bunda El, Pak Junaidi. Sudah semua saja.
0: Oke.
1: Dapat salam semua, selamat siang, semoga terhidup selalu, salam obat.
0: Baik, okay. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Oke. Putra Tengah di Fak-Fak yang sudah gabung. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sehat selalu bersama keluarga. Dan yang pastinya juga lagu yang sudah di-request harus didengarkan. Penelpon berikutnya lagi dari Fak-Fak. Kita kemana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baiklah. Iya, ini kayaknya agak sedikit gimana ya mau diterjemahkan ini ya. Agak lumayan kah suaranya hari ini atau kembali lagi ke mode awal yang kemarin?
1: Oh, sudah benar jadi buat penilaian sendiri.
0: Kayaknya masih on proses penyembuhan kayaknya.
1: On proses.
0: Ya. Oke, kabarnya gimana Seringgu? Kayaknya agak hujan ya di luar ya. Gerimis kah?

0: ngajak mungkin ngopi kek gitu kan, biar sama-sama gitu kan, cuacanya di Merauke lagi lumayan hujannya.
1: Saya ajak ngopi, saya jemput kan. Nanti kan kalau selesai tugas di mana.
0: Kayaknya saya memilih untuk tidur karena full day ya.
1: Iya, apa minumnya anu good day juga tuh, day, ada day.
0: Jangan nirek dong yang disebut ya.
1: Ada day-nya juga tuh.
0: Oke, baik. Siap, lagunya siapa ini yang mau di request?
1: Lagu. Lagunya mana-mana juga boleh. Yang penting sudah hangat saya kan.
0: Punya siapa itu mana-mana juga boleh.
1: Aduh, iya sudah kalau gitu. Apa ya? Leo Waldi ya, pasti
0: Waldi.
1: Oh, Waldi. Kan ada Leo Vivaldi.
0: Ah, terserah mau yang mana.
1: Lagi klasik.
0: Tapi kan Vivaldi. Harus dangdut dong.
1: Ya boleh lagi klasik.
0: Oke, yang mana judulnya?
1: Iya, kata Leo Waldi seperti melati.
0: Gimana?
1: Seperti melati.
0: Ini suaranya kadang timbul, kadang tenggelam ya. Kalau seperti melati.
1: Bentar, kayaknya. Iya, judulnya
0: Ini kayaknya lebih bahaya lagi ini kalau kayak gini.
1: Itu apa? Katanya tadi bindeng gitu. Kalo masih bisa dengar.
0: Kalau yang itu bukan bindeng itu kayaknya agak nggak beres. Oke, silahkan. Seperti Melati, iya. Mau dispesialkan buat siapa nih?
1: Seperti Melati, kok singkat sekali.
0: Iya, emang begitu judulnya, nggak usah ditambah-tambahin.
1: Oke, lo judulnya. Garis-garis, ya. Pas.
0: Siap, silahkan sapa salamnya buat siapa nih?
1: Salam, tapi sehat ya.
0: Sehat banget, sangat sehat.
1: Sangat sehat ya. Nah, hujan tambah. Pergi lagi ini terpaksa hangat-hangat saja sambil dengar-dengar dangdut.
0: Asik, oke.
1: Okay. Ya sudah, salamnya untuk mengatakan yang ada di studio. Terus, ya semuanya saja pendengar setia Kosatureri Merauke.
0: Siap.
1: Semoga semuanya sehat, terhibur, apalagi ya. Ya pokoknya senanglah hari ini ya. Nah, untuk orang Merauke ya, selamat menikmati hujan-hujannya.
0: Oke.
1: Hujan semakin deras. Oke, dan untuk kata Deji di studio, selamat bertugas. Di luar dingin, di dalam lebih dingin lagi. Nih, sudah siap kopi ya, kopi hangat ya, kopi panas. Kalau tidak, belum siap, saya kirim ya. Ya, saya order tadi.
0: Kalau saya tidak terlalu begitu suka kopi karena sangat berpengaruh dengan wah saya gitu.
1: Oh gitu, kalau begitu teh jahe gitu.
0: Oke, kita aja ya,
1: tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Berkati Tuhan dan pokoknya yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.
0: Bye. Oke, nampaknya hujan cukup lumayan deras ya. Oke, seperti kabar yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy di Seringgu tadi ya, yang baru gabung. Semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Freddy dan kita dengarkan dua lagu dangdut yang sudah di request. Hati-hati di jalan. Apalagi kalau cuaca hujannya cukup lumayan deras, pasti untuk pandangan kita

0: juga agak sedikit terganggu ya kalau berkendara, terutama untuk roda 4. Kalau roda 2 otomatis sedang berteduh dulu karena cukup lumayan deras kalau hujannya di luar sana. Deras pasti harus berteduh lah ya. Oke. Mudah-mudahan dua lagu dangdut rekuasan dari Putra Tengah dan juga Pak Freddy di Seringgo ini bisa membuat suasana jadi sedikit apa ya, sedikit gembira kalau hujan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Galah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan

0: 31 menit dari pukul 14, kita masih punya beberapa menit ke depan. Okay, waktu yang ada boleh dimaksimalkan dengan baik ya, spesial buat yang mau request atau juga sapa salamnya untuk siang hari ini ya. Okay, jelang sore. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita umur ikan lele. Apa kabar kakak yang lagi bertugas?
0: Kayaknya ikan lele lagi.
1: Tertawa termehek-mehek.
0: Ikan lele kayaknya lagi gembira karena di sini lagi hujan deras.
1: Oh begitu. Oh lagi hujan. Berarti saya yakin 100% kangkung-kangkung tumbuh subur.
0: Iya toh. Tahu saja. Itu lagi.
1: Tidak tahu.
0: Oke, baik.
1: Tidak, masih dalam rumah. Tadi kan tidak ada. Halo.
0: Halo, ha.
1: Maafkanlah diriku. Soalnya ada orang-orang casing, ada jatuh tangga di dalam ruangan sini. Terus mobilnya memangnya tangga mau mati.
0: Oke, baik. Apa kabar hari ini, Kak Puja?
1: Aduh, kabar hari ini puji Tuhan baik sekali.
0: Bagaimana cuaca di sana? Baik juga,
1: cuaca,
0: Kak?
1: Cuaca nih, dari tadi memang bagus. Cuma mau bilang panas juga tidak. Pak, di ruangan ini kan bisa lihat ke jalan kan lewat kaca, mendung-mendung.
0: Oke, baik. Bagus kalau
1: tahu,
0: begitu.
1: Sebentar ikan lele deh berenang, kan? Ketemu dengan ikan paus, kan?
0: Atau dia berjemur kah? Juga tidak tahu ya.
1: Berjemur kah? Benar dan betul. Saya mau request yes. Lagu Kewer-Kewer.
0: Punya siapa itu?
1: Itu buka saja langsung ada. Kewer-Kewer.
0: Saya mau tuh langsung nih, Anda mau penyanyi supaya saya langsung bisa.
1: Ayo,
0: lihat
1: penyanyi
0: dia.
1: Saya tidak tahu, tapi coba kita kewer-kewer saja. Ini akan ada itu, Kak.
0: Bagaimana, Kak? Aku
1: masih yang paling ganteng, Anda bikin muka kayak di sindal bolong itu sudah dia.
0: Ini bagaimana yang request lagu?
1: Ya?
0: Ini bagaimana yang request lagu tidak tahu penyanyinya nih, bahaya ini ya.
1: Iyo, cuma saya cuma hafal tuh pasti ganteng tuh. Sebetulnya buat kakakku yang lagi bertugas,
0: yep. Tetap
1: selalu salam manis, salam kompak.
0: Amin.
1: Juga buat Pak Freddy, Pak Norki, Ibu Utri, Ibu Farida, Ibu Wigati di Wonosobo, serta semua tamu terpercaya.
0: Oke,
1: terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk Kak Puja yang sudah gabung langsung dari Bintoni untuk siang hari ini ya. Sehat selalu dan tentunya juga semangat untuk menyelesaikan semua aktivitasnya di siang jelang sore ini ya. Okay. Sepertinya semangatnya luar biasa gitu.

0: Oke, kita lanjut lagi di jalur telepon, sudah ada yang menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus, boleh dicoba kembali 0971333 0745, atau boleh mampir di SMS WhatsApp kita 0852751124333. Sudah ada lagi yang berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dari Mama Fani.
0: Mama Fani, aduh lama sekali baru gabung.
1: Itu lagi, kadang susah masuk jadi.
0: Terima kasih sudah berkabar kesini di program Pro Dangdut.
1: Sama-sama, dengan Mbak Deci kan?
0: Sekali.
1: Kalau menjumpa lagi lewat udara.
0: Kita ketemu lagi di udara ini ya. Sentani bagaimana hari ini?
1: Cuaca agak cerah-cerah tapi mendung-mendungnya sedikit. Danau lagi teduh.
0: Wish, mantap. Tapi Mama Pak ini sehat toh?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Amin. Oke, Mama Fani mau request lagu dangdutnya siapa ini hari ini?
1: Dari Trio Ambisi, judulnya itu Tak Mungkin Bersatu.
0: Asik.
1: Tak Mungkin Bersatu, tapi kita bersatu terus di Pro 1 RRI Merauke.
0: Betul sekali. Oke, silahkan. Ini karena cukup lumayan lama baru Mama Fani gabung, sapa salamnya. Pasti itu yang lain juga. Yang lain juga sudah menanti senggolannya nih. Silakan Mama Fani.
1: Yang pertama buat Mbak Desi, selamat bertugas, selamat siang. Yang lain-lainnya nih, semoga aku lupa-lupa, yang masih ingat itu Bang Freddy sama Mama Ines. Itu yang Mama Fani masih ingat. Dan yang lain-lainnya sudah salam Pro Dangdut saja buat siang hari ini dari Sentani menuju Merauke.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Mama Fani. Oke, sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya juga tetap harus pantau terus Pro 1 RRI Merauke ya. Walau kadang-kadang belum dapat belum dapat porsi untuk bisa masuk ya, tapi hari ini senang sekali bisa jumpa Mama Fani lewat udara ya.

Catat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Okay, kita dengarkan dulu lagu dangdut yang sudah di-request sama Kak Ujadi Bintoni dan juga Mama Fani di Sentani Jayapura. Okay, dan yang pasti juga, kalaupun masih cukup waktunya, saya bisa terima satu penelpon ya. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya nanti ya. Selamat mendengarkan dua requestan lagu dangdut yang sudah disiapkan di playlist untuk siang jelang sore hari ini.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, sudah di menit ke-50 dari pukul 14. Terima kasih buat yang sudah gabung mampir untuk hari ini di edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Buat Bang Muji di SP4 Tanah Miring, Merauke. Lalu juga ada Bang Luhut ya di Tapanuli, Sumatera Utara. Putra Tengah di Fak-Fak. Pak Freddy di Seringgung, Merauke. Kapuja di Bintuni. Dan juga Mama Fanny di Sentani, Jayapura. Serta semua yang tentu sudah monitor juga ya, tapi belum sempat mampir atau bergabung di segmen hiburan kita Pro Dangdut. Atensi yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.

adalah kita salam untuk semua tanpa terkecuali yang lagi siaran kebagian terima kasih. Cuaca lagi mendung di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. By Marson Lee. Oke, terima kasih buat Bang Marson Lee yang sudah gabung langsung dari Kalimantan Utara, tepatnya di Tanah Tidung ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dan yang pasti juga jangan lupa untuk mampir-mampir terus di segmen hiburan Pro Dangdut kita, ataupun juga segmen-segmen informasi hiburannya Pro 1 RRM Merauke ya. Oke, salam dari kami di Merauke untuk semua yang ada di Kalimantan. Mana tadi tuh? Kalimantan Utara ya. Oke, Bang Marson Lee. Oke, dan saya akhiri untuk segmen Pro Dangdut kita, karena langsung kita akan masuk ke program acara berikutnya, rangkaian Merauke sore ini, yang tentu Anda masih ditemani bersama saya, Deci, sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang jadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkata,

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 10 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Program perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kawasan hutan. Dalam pertemuan koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial, semua pemangku kepentingan komitmen mendorong pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan Cucu Krianto menjelaskan program perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kawasan hutan. Menurutnya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi salah satu strategi yang terus didorong agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyebut sejumlah kelompok masyarakat di Papua Selatan telah mulai didampingi untuk mengembangkan berbagai produk unggulan lokal, di antaranya pengelolaan abon ikan, pemanfaatan sagu, hingga pengembangan kerajinan noken sebagai produk budaya yang memiliki nilai ekonomi.
3: Lebih banyak bisa kita membantu masyarakat, membantu peningkatan perekonomian dengan hasil hutan bukan kayu. Artinya,
2: Jujuk Rianto mengatakan program tersebut saat ini juga tengah difokuskan di sejumlah kabupaten seperti Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Pemerintah berharap hasil pembahasan dalam pertemuan koordinasi dapat menjadi acuan bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial di wilayah Papua Selatan. Melalui penguatan kelembagaan Pokja Perhutanan Sosial, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat dan kelompok pengelola hutan. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat akan terus dilakukan agar hasil produksi memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Polsek Merauke Kota bersama dengan Satres Narkoba Polres Merauke menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis kopi di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa 5. Laporan Ardi Razaki.
4: Operasi dipimpin pelaksana harian Kapolsek Merauke Kota, AKP Elvis L. Palpiali, bersama personil gabungan. Penggerebekan ini berawal dari penyelidikan dan informasi masyarakat tentang aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Petugas menemukan sejumlah peralatan produksi saat pemeriksaan. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, menyebutkan barang bukti yang diamankan antara lain kompor hok, dandang, bambu penyulingan, 2 tong 30 liter, dan 1 karung berisi botol air mineral ukuran sedang. Seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polsek Merauke Kota. Petugas juga mengamankan seorang pria berinisial A yang diduga terlibat dalam produksi minuman keras ilegal tersebut. Ibda Andre menyatakan, aparat akan terus menindak setiap aktivitas produksi dan peredaran minuman keras ilegal. Ia mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi bila mengetahui kegiatan serupa di lingkungan sekitar. Saat ini pria berinisial A masih menjalani pemeriksaan intensif.
5: Pada hari Minggu 5 Juli 2026, pada pukul 08.40 WIB, Polsek Merauke Kota yang dibawa pimpinan PLH AKP Elvis L. Papiali Esos bersama anggota berhasil melakukan penggerebekan terhadap pabrik pembuatan miras lokal jenis kopi yang bertempat di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 buah dandang, 1 buah ember besar, 1 buah bambu alat penyuling, dan 1 dandang ukuran 30 liter miras lokal bahan baku kopi. Terhadap terduga pelaku atas nama inisial A berhasil diamankan untuk mempertanggungjawaban perbuatannya.
4: Ibda Andre menambahkan, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi kopi ilegal tersebut. Polsek Merauke Kota menegaskan komitmen meningkatkan penyelidikan dan penindakan terhadap minuman keras lokal ilegal. Ibda Andri menjelaskan, langkah ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Merauke. Ardi melaporkan.
1: Pendengar, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan peserta Adventist International Arafura Pathfinder Kampore atau dikenal dengan IAKMBE diharapkan mampu menjadi duta perdamaian. Perhelatan akbar itu menjadi pusat berkumpulnya ribuan anggota pemuda Advent dan Pathfinder dari berbagai wilayah di Indonesia serta negara tetangga yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor Selasa kemarin. Dalam arahannya, Sekda Ferdinandus mengajak para peserta untuk memanfaatkan momentum itu untuk saling mengenal budaya, mempererat khas daerah lintas negara, namun juga menjadi duta perdamaian, membawa semangat kasih, persaudaraan, dan persahabatan bagi dunia. Menurutnya, kehadiran delegasi maupun para peserta merupakan kehormatan persaudaraan yang semakin erat antara masyarakat Indonesia dan PNG. Kegiatan ini bukan hanya sekedar berkemah, melainkan wajah pembentukan karakter, kedisiplinan, persahabatan, serta penguatan iman generasi muda. Ia percaya bahwa para Pathfinder merupakan generasi pemimpin masa depan yang memiliki integritas cinta kepada Tuhan, kepada sesama, dan peduli kepada lingkungan masyarakat. Ferdinandus Kainakaimu berharap momentum akbar itu menjadi berkat tersendiri bagi Papua Selatan dan membawa pesan-pesan terbaik bagi perdamaian serta kemanusiaan. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya mempercepat implementasi program perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Pembentukan dan penguatan kelompok kerja perhutanan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah strategis untuk menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi serta dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pembentukan kelompok kerja itu bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah nyata membangun sinergi bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
6: Bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat.
2: Sekda Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat, kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama pemilik hak ulayat setempat.
7: Semua itu, tetapi memang proyek strategis nasional ini harus kita perhatikan terkait dengan masyarakat.
2: Jujuk Rianto mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Al Sintan bagi sejumlah kelompok tani di Kabupaten Merauke sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya pertanian modern. Bantuan El Sintan itu diharapkan dapat mendorong para petani untuk terus maju dan lebih sejahtera. Menurut Amran, bantuan untuk para petani di Papua Selatan tahun ini senilai 1,3 triliun yang disalurkan dalam bentuk peralatan pertanian serta gedung pupuk. Seluruh peralatan pertanian bisa digunakan oleh petani mulai dari tanam, pembibitan, hingga panen menggunakan teknologi yang tinggi. Pemerintah mendorong agar ke depan penanaman padi di Merauke dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dengan dukungan irigasi, benih unggul, dan pendamping.

mengalami luka di wajah, rahang, serta injakan di tubuh. Pelaku yang ditangkap berinisial RK 28 tahun, warga Jalan Pembangunan. Ibda Stephen Edelpo mengungkapkan tim Opsnal bergerak cepat setelah mendapat informasi keberadaan pelaku dan pelaku langsung dibawa ke Mapolres untuk proses hukum. Kronologi menunjukkan kejadian berawal dari konsumsi minuman keras bersama, cekcok mulut memicu pemukulan di kediaman pelaku. Hingga kini Ibda Stephen Edelpo menyatakan tim masih mengembangkan kasus dan mencari saksi. Polres Merauke berkomitmen menindak tegas kekerasan demi keamanan warga. Pendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margery Harwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Mungkin sore ini

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Dalam ruang layanan masyarakat, yang pertama sekali pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN. Ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota. Kuprik meliputi Wasur 2, Wasur Kampung, Semangga 2, Semangga 40, Kuprik, Kuper, Sarsang 1, Sarsang 2, Kamangi, SP2. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak senter PLN di 123. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Orom, Distrik Semangga, ditujukan kepada warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat milik Mikael Zawa Zohe, ukuran panjang 50 meter, lebar 30 meter, dan luas secara keseluruhan 1.500 meter persegi dengan nama adatnya Hiobi. Batas-batasnya yaitu jalan sebelah utara Jalan Poros Kupri Kumbe, sebelah timur tanah milik Abraham Baringgau Gepse, sebelah selatan tanah milik Mikael Zawazohe, sebelah barat tanah milik Mariono. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Mikael Zawazohe selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada saudari Syamsia selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke Kepala Kampung Orom, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk Anda di saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi dan juga hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan. Untuk rangkaian Merauke sore ini sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dengar beberapa referensi informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang berkaitan dengan iptek ya. Ya, perkembangan teknologi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan pesat dan menjadi pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor. Dan meningkatnya akses internet, penggunaan smartphone, serta adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, ya IoT, dan juga Big Data, serta Cloud Computing, ini telah mengubah cara masyarakat maupun pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Dikutip dari website Telkomsel, transformasi digital membuat proses bisnis menjadi lebih efisien melalui otomatisasi operasional. Ya, kemudian pengelolaan data secara real time dan layanan digital yang lebih cepat. Perusahaan juga kini dapat memanfaatkan analisis data untuk memahami kebutuhan pelanggan, menyusun strategi pemasaran, serta meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, perkembangan teknologi turut juga mendukung lahirnya berbagai sektor ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, edutech, dan juga healthtech. Dan kehadiran platform digital juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih rendah. Ya, kemudian untuk pemanfaatan daripada IoT, Big Data, dan Cloud Computing menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing bisnis. Teknologi tersebut juga membantu perusahaan untuk mengelola aset dan menganalisis data hingga menyimpan informasi secara aman, fleksibel, tanpa harus membangun infrastruktur yang mahal. Kedepan, perkembangan teknologi di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya adopsi AI, otomatisasi industri, dan juga penguatan infrastruktur digital nasional. Pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan juga menciptakan inovasi yang berkelanjutan di era ekonomi digital. Ya, lalu kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini berkaitan dengan transformasi digital ya. Harkopnas ke-79 Dinas Koperasi Makassar percepat transformasi koperasi digital. Dan juga selengkapnya dikutip dari laman portal rri.co.id. Informasinya untuk Anda di suasana sore hari ini ya. Iya, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 yang mana mengusung temanya Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Makassar menyelenggarakan seminar nasional pengembangan dan juga pengelolaan koperasi di Hotel Claro Makassar pada Kamis kemarin tanggal 9 Juli 2026. Seminar yang bertema transformasi koperasi modern mewujudkan koperasi sehat, digital, dan juga berdaya saing global. Ini dihadiri pengurus koperasi sekota Makassar, akademisi, serta sejumlah narasumber nasional yang berkompeten di bidang perkoperasian. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Alin Ariesta, yang sekaligus menyampaikan keynote speech. Dalam sambutannya, Alin menegaskan semangat koperasi berdaya Indonesia Berjaya ini harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan sekedar menjadi slogan tahunan. Ya, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya bukan cuma jargon di Hari Koperasi Nasional. Koperasi hari ini tidak bisa lagi jalan dengan cara yang lama ya. Kita harus berani berbenah, memperkuat tata kelola, merangkul teknologi digital. Karena itulah kunci agar koperasi di Makassar naik kelas dan ikut mengangkat
kejayaan koperasi Indonesia di kancah global. Dan ia berharap seminar ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, kemudian gerakan koperasi dan kalangan akademisi untuk melahirkan gagasan serta langkah konkret dalam mempercepat dan memperkuat koperasi di kota Makassar. Seminar yang berlangsung ya dipandu oleh Mun Nandir sebagai moderator dan terbagi dalam beberapa sesi utama.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhaus, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Informasi daerah ya, untuk Anda update-kan. Kita awali untuk informasi yang pertama. Pertamina jamin distribusi BBM Papua Maluku. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan dengan normal dan juga lancar. Komitmen ini diwujudkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan energi bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Area Manager Communication, Relation and CSR Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menyebutkan bahwa tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur tidak mengurangi upaya Pertamina dan pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time. Ya, secara real time serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara terus dilakukan agar kebutuhan energi tetap terlayani secara optimal. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ispiani, stok seluruh jenis BBM dalam kondisi tersedia dengan tingkat ketahanan rata-rata mencapai 10 hari ke depan. Keberlanjutan pasokan juga terus dijaga seiring dengan suplai melalui kapal-kapal pengangkut BBM yang tiba secara terjadwal di full terminal untuk kemudian didistribusikan ke SPBU. Ya, selain menjaga pasokan, Pertamina juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, dan monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi. Ini guna untuk mengantisipasi potensi kendala, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang tentunya menantang. Dengan dukungan rantai pasok yang terkelola dengan baik serta koordinasi erat bersama seluruh lembaga penyalur, kami terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, kemudian dunia usaha maupun sektor pelayanan publik ini tetap terpenuhi. Dan juga ditambahkan ya oleh Ispiani, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat tidak perlu untuk melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia dan juga distribusi terus berjalan secara konsisten. Ya, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan energi, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku terus meningkatkan keandalan operasional dan kualitas layanan agar energi dapat menjangkau hingga wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi juga dapat menghubungi Pertamina Customer Solution yang di nomor 135 atau 135 atau melalui aplikasi My Pertamina.

informasi regional yang berikutnya dari MAPI, yang mana Polres MAPI bongkar jaringan curanmor. Selengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Selengkapnya, Satuan Reserse Kriminal Polres MAPI melalui tim opsional Elang Rawa ini berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama, dua orang penadah, dan menyita 4 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pada Kamis 9 Juli 2026. Ya, Kapolres MAPI Kompol Suparmin SIPMH mengatakan bahwa ketiga tersangka yang diamankan ini masing-masing berinisial SD 18 tahun sebagai pelaku utama serta AS 22 tahun dan LY 23 tahun yang diduga ini berperan sebagai penadah. Seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres MAPI untuk menjalani proses hukum. Ya, keterangan yang disampaikan oleh Kapolres MAPI bahwa tim opsional Elang Rawa telah berhasil untuk mengamankan satu pelaku utama pencurian berinisial SD beserta dua orang penadahnya yakni AS dan LY. Tindakan ini merugikan respon cepat dan tentunya respon cepat atas keresahan masyarakat terkait maraknya kasus kehilangan kendaraan roda 2. Kapolres juga menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat tim Elang Rawa melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Irian kilometer 5 pada Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Z1 berwarna silver yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan milik warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil interogasi terhadap tersangka SD, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti lainnya serta identitas para penadah. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur dan berhasil menemukan 3 unit sepeda motor tambahan serta mengamankan dua orang yang diduga sebagai penadah. Ya, dalam pengembangan tersebut, seorang pelaku lain berinisial R berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Polres MAPI juga menegaskan tim opsional Elang Rawa masih terus melakukan pengejaran ya untuk menangkap pelaku yang sedang di telusuri ya, dan juga menuntaskan jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah tersebut.

0: pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Oke, sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, untuk cek fakta di hari ini ya, beberapa dua informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan tentunya beberapa informasi hoax atau informasi bohong yang beredar dan di media sosial ya. Dan tentunya kami akan hadirkan dalam program Cek Fakta di kebersamaan untuk sore hari ini. Kita awali lebih dulu untuk cek fakta yang pertama, yang mana berkaitan dengan informasi hoax atau informasi bohong tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026. Dan semua informasi yang Anda akan updatekan di Cek Fakta diperoleh langsung dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai dengan tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu tersebut mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun juga NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Ya, itu informasi pertama kita di Cek Fakta yang berkaitan dengan informasi hoax atau informasi bohong tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026. Lalu kita beralih ke informasi yang berikut dalam Cek Fakta, yang mana hoax Menak Nasarudin bolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasarudin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasarudin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenak Thobib Al Arsyar memastikan informasi itu tidak benar atau hoax, dan Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Menteri Agama Nasarudin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturannya. Ya, itu dua informasi hoax atau informasi bohong yang melengkapi segmen program Cek Fakta di sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan, bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong

nih seluruh rangkaian acara informasi dan hiburan ya. Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini, satu informasi terakhir terkait dengan informasi nasional, yang mana Istana hormati penggeledahan oleh Polri terkait kasus dugaan korupsi blackout, yang dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Diketahui kepolisian menggeledah 12 titik terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi pemadaman listrik blackout PT PLN, Asapri, dan anak usaha Krakatau Steel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak semua pihak agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak harus menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam keterangan yang disampaikan, bahwa kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Prasetyo kepada wartawan di hari Jumat ini, tanggal 10 Juli 2026. Juru bicara Presiden tersebut menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Kepala negara kerap mengingatkan agar jajaran pemerintah, terutama para aparatur negara, untuk terus berbenah dan menegakkan hukum secara profesional. Dan ia mengatakan Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menegaskan korupsi masih pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo juga meminta agar menghadapi apapun tantangan dalam pemberantasan korupsi dengan memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan juga membangun pemerintahan yang bersih. Menteri Prasetyo juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga stabilitas, kondusivitas, dan juga persatuan antar sesama anak bangsa. Menurutnya, hanya dengan situasi yang kondusif, maka berbagai persoalan bangsa dapat diatasi. Ya, ini jadi informasi terakhir kita ya untuk saat ini, dan akhirnya saya Dici pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan selanjutnya beberapa program Merauke sore ini dan juga Merauke malam ini. Anda nanti akan ditemani bersama dengan Aldo Materbong. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Bila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Ya, pendengar bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan penerima terkait dengan penerimaan peserta didik baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke tahun ajaran 2026-2027. Adapun isi pemberitahuan yakni diberitahukan pada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa pendaftaran siswa baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke resmi dibuka mulai tanggal 7 Juli hingga nantinya di tanggal 15 Juli 2026. Pelayanan pendaftaran dilayani setiap hari kerja mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Jalan Garuda Spadam, Gang Tawarakai, Merauke. Untuk informasi lebih lanjut ya untuk Anda mengenai persyaratan Bapak Ibu serta calon siswa dapat menghubungi narahubung panitia atas nama Ibu Nurhani di nomor 0852-4452-3779. Ya, atas nama Ibu Nurhani 0852-4452-3779 atau juga dapat menghubungi di Bapak Fadel dengan nomor 0813-3182-5690. Ya, sekali lagi untuk Bapak Fadel dengan nomor 0813-3182-5690. Dan demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk Anda. Atas perhatian masyarakat disampaikan terima kasih.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau.

resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa

kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan

Negara-negara mediator regional dilaporkan tengah berupaya meredakan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran. Dan tentunya upaya tersebut juga disertai dengan dorongan agar negosiasi mengenai kesepakatan nuklir dapat kembali dilanjutkan. Menurut laporan Axios pada Kamis 9 Juli 2026 malam kemarin di Qatar, Arab Saudi, Pakistan, dan Mesir terlibat dalam proses mediasi. Negara-negara tersebut melakukan komunikasi dengan pejabat Amerika Serikat dan Iran untuk mencari jalan deeskalasi, dilansir dari Anadolu. Sumber yang dikutip dari Axios terdiri dari dua sumber dari negara-negara mediator dan satu pejabat Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa pemerintah regional berupaya untuk meredakan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Salah satu sumber dari negara mediator mengatakan para mediator meyakini serangan Iran yang baru saja atau akhir-akhir terjadi dilakukan oleh unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut disebut menentang nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran

Pasti tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah,

Ya, pendengar Persatu Layanan Merauke dimanapun Anda berada, tentunya di pukul 6.19 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan ya, Gema Papua, Produksi Radio Republik Indonesia, Skor Wheel 1 Papua.

0: sia-sia, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
1: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat.

0: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
1: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Bapak Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliput di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
2: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli khusus September sudah ada perintah untuk

0: Το μόνο εσά μα επιθυμάμαι. Γυρίσα το αποφασί, μπλε πιτού, σκεφτό, του βαστών δεν πέρασα. Είχαμε κάνει και κάνει το μόνο μπλε πιτού με τη μη, α κοιτάξω του συγκεκριμένου και θα μα οπλιμάνε.
1: Lebih lanjut Armi menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
2: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di sini kami hanya ikut monitoring ke MONEF dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran. Sebenarnya tidak terjadi seperti sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kita harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
1: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog, seluruh nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
3: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
5: Saya ingatkan kita mengikuti semua, mari kita bisa mengikuti supaya ada keuangan. Dan sampai kita terlengang, kasihan. Kalau mungkin dia pun ditarik kembali ke mereka. Jadi kita harus bersama. Kita bagaimana mungkin minggu ini bisa. Baru macam kau punya terus, ini sudah 5 tahun. Kalau dia orang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kelihatan.
4: Yang menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh PD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan

adalah Cibang City, Warta Bintang Rumah Tangga. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Wabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak

etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi

0: bukan sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kelam aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungnya hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda

0: Program dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang melengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapannya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan dipelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau

untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0971-3321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang dia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan proses.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mendara untuk Indonesia.

0: Ya, dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
0: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herulman Protigara terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
4: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
5: Bagaimana terdakwa? Silakan.
6: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
5: Terima?
6: Ya, saya terima.
5: Terdakwa Dedi?
6: Ya, sama.
5: Terdakwa Andri?
6: Ya, Majelis, saya menerima.
4: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai dinas

0: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Suranto.
1: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak karena arah tidaknya ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapjaganya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
2: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
4: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi urakan kemarin untuk kubah lama, kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
2: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Timur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sama dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ini memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi dan mendukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional

0: meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika

Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelilingnya.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan. Itu yang harus

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menangi. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: 0971 321 4901 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ih, bro, dari mana nih?
1: Dari toko, bro. Biasa, belanja bulanan. Kebetulan beras di rumah habis juga.
0: Kok belinya beras impor, bro? Kenapa nggak beli beras petani lokal kita aja?
1: Iya nih, soalnya keluarga di rumah suka. Katanya berasnya bagus, putih, bersih, pulen, dan enak.
0: Beras lokal kita kan nggak kalah kualitasnya. Bagus, putih, bersih, pulen, dan enak juga, bro.
1: Iya sih, bro. Tapi keluarga sudah biasa konsumsi beras impor gitu.
0: Ajak keluarga beralih ke beras lokal petani kita dong, bro. Kan sebagai bentuk kita cinta dan bangga sama produk lokal negeri kita sendiri, serta mendukung kemajuan bangsa, bro.
1: Oke, siap, bro. Saya dan keluarga siap beralih ke produk lokal negeri kita aja deh, termasuk mengkonsumsi beras petani lokal. Kami kan cinta dan bangga dengan produk Indonesia juga.
0: Keren, bro. Itu yang betul.
1: Ayo, kita dukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: mari kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tuwodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ingmadio Mangunkarso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung penangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km/jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: sebaliknya. Zahra tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak

0: Kumusta si?
1: Pa, makan dulu deh.
0: Ini ah, gimana? Jadi si anak Barito?
1: Udah, gak baik kita bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, iya.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar.

bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita

0: luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru.

pernah ketinggalan informasi? Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain, hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

Presiden Republik Indonesia Gibran Rekabuming Raka menyerap aspirasi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan dan pasar ikan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Gibran menyampaikan bahwa anggaran di provinsi dan kabupaten saat ini sedang efisiensi. Namun demikian, karena hal ini untuk kepentingan banyak orang, akan membawa aspirasi para nelayan ke tingkat pusat. Menurut Wapres, persoalan paling mendesak ialah penyederhanaan perizinan kapal nelayan dan pembangunan infrastruktur. Di hadapan Badan Nelayan Muncar, Wapres juga akan mengkoordinasikan reklamasi pelabuhan, pengerukan sedimentasi di Pelabuhan Muncar yang mengalami pendangkalan termasuk

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah tahun 2026. Mendagri menjelaskan data calon penerima BSPS telah tersedia, namun sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria, bahkan juga terdapat data baru yang diajukan oleh daerah. Setelah itu, masih terdapat sejumlah pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang sudah

Informasi dari mancanegara, Komisi Militer Partai Buruh Korea Utara mengusulkan perluasan fungsi Badan Intelijen Militer. Usulan itu disampaikan dalam rapat pleno pertama Komisi Militer Pusat ke-9 Partai Buruh Korea yang digelar sehari sebelumnya. Rapat yang dipimpin pimpinan Korea Utara Kim Jong-un itu membahas langkah-langkah memperluas fungsi dan tugas Biro Pengintaian dan Intelijen Umum. Menurut kantor berita KCNA, badan itu berperan penting dalam memantau ancaman dari pihak yang dianggap sebagai musuh, mengumpulkan informasi strategis, serta meningkatkan kemampuan pengintaian dan intelijen militer secara menyeluruh. Dari dunia olahraga, Arema FC mendatangkan bek tengah asal Brazil Diego Luiz Landis untuk memperkuat sektor pertahanan tim dalam menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Diego Luiz Landis tercatat sebagai pemain belakang senior ketiga yang didatangkan oleh Arema FC setelah sebelumnya mengamankan jasa dua bek yaitu Robby Darwisa dan Alexandra Dewangga dari Persib Bandung. Tidak hanya itu, Arema FC juga mampu mempertahankan pemain berpengalaman seperti Hansamuyama Pranata, Alvarizi Julia Guevara, Matheus Blake, Betinho, hingga back potential.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

0: memasuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Fajar.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
1: nir kebobolan.
0: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika, kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
1: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyatakan raja-raja hutan.
0: Iya.
1: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya, begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
0: Iya.
1: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan nanti situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah dua raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
0: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
1: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar, si ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
0: Oke. Okay.
1: Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
0: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
1: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
0: Okay.
1: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
0: Ini yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gragah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay yang hanya 1-0 kemarin itu agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersih, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata wah 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Raga.
1: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
0: Iya, no, itu mengejutkan banget tuh.
1: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
0: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
1: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
0: Endorse ya, langsung endorse.
1: Jawab banyak endorse gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
0: Kurang meyakinkan.
1: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
0: Iya, pemain kan gelandang. Gelandang ya. Oke.
1: Okay.
0: Bung Raga ditahan dulu, jangan terusin dulu. Saya coba terima okay. Pendengar dulu ya. Ada yang ngantri di Jakarta, ada Pak Roni. Silakan Pak Roni. Salam olahraga, silakan.
2: Ya. Saya ada 3 komentar Mas Pajar. Yang pertama, ketika Argentina main, wasitnya dari Prancis.
0: Oke.
2: Okay. Sedangkan Prancis main, wasitnya dari Argentina.
0: Okay.
2: Itu seperti wasitnya seperti berbalas pantun gitu.
0: Oke.
2: Yang kedua, 4 besar nanti akan dihuni oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Argentina.
0: Itu prediksinya. Itu prediksinya Pak Roni.
2: Okay. Yang ketiga, Spanyol nanti 2-0 Mas Yusuf buat Spanyol.
0: Oke, baik. Masih jagoin Spanyol nih? Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Pak Wibi di Makassar. Oke, dua dulu ya. Pak Wibi silakan. Salam olahraga.
3: Malam.
0: Iya.
3: Pertandingan Spanyol dan Belgia tidak ada yang saya dukung, Bang. Tapi saya mendukung wasit yang netral dan jujur.
0: Siap. Ini kesalahan penonton ya. Mesir Argentina menyita banyak perhatian dunia. Itu banyak banget. Termasuk mungkin Bung Raga ya. Walaupun ya walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia, ya tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak sepowerful ketika melawan negara lain mungkin, karena dua gol terakhirnya itu seperti bola nemu dalam tanda kutip, Bung Raga, kesalahan dari pemain belakangnya Amerika Serikat, kiper dan juga pemain belakang Amerika Serikat. Tanggapannya gimana nih, Bung Raga?
1: Ya, Belgia, nanti tolong coba dikoreksi ya, kalau nggak salah di fase grup itu kan imbang terus tuh.
0: Iya, tiga kali imbang.
1: Dan akhirnya bisa menemukan performa dalam kutip terbaiknya ketika melawan Amerika. Tampaknya pun banyak orang atau banyak publik sepak bola, pencinta sepak bola itu yang bersyukur tuh akhirnya nih Amerika
0: pulang ya, nggak lanjut.
1: Iya, apa namanya, keluar dari hotel gitu. Ada angkat kaki cek dari hotel gitu kan, kurang lebih.
0: Iya. Yeah.
1: Dan saya setuju sebenarnya sama yang diucapkan Bung Fajar bahwa ini kemenangannya walaupun besar tapi kayak kurang greget. Dua golnya itu kayak gol nemu gitu. Cuma memang itulah ya dalam sepak bola, ketika ketika sudah menemui jalan buntu, ada yang namanya Dewi Fortuna gitu kan. Bahkan ketika adu penalti pun, ketika, kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, sebuah pertandingan kalau sudah masuk ke adu penalti berarti menunjukkan kalau dua tim itu sama-sama kuat. Bisa dibilang tidak layak menang, bisa juga dibilang tidak layak kalah sebenarnya.
0: Oke, itu ada formula yang berbicara berarti ya, faktor luck.
1: Oke. Dan juga faktor-faktor lain seperti mental.
0: Ya, tapi pertanyaan saya belum terjawab nih, Bung Raga. Apakah Spanyol sampai dengan titik ini masih belum teruji bertemu dengan tim yang benar-benar tangguh dalam tanda kutip, terbukti dari fase grup saja terlihat mudah, walaupun menunjukkan ditahan imbang Keverde, lalu kemudian bertemu Uruguay dan Saudi Arabia, kemudian kalau di Belgia berbeda, itu di setelah fase babak penyisihan itu masuknya ketemunya Senegal yang kemarin itu menang 3-2, itu menang dramatis. Senegal kita tahu bahwa itu salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini yang

0: atau di lini serang.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ketika akhirnya kebobolan, ikut mungkin ikut filosofi Mourinho atau siapa ya yang pernah ngomong bahwasanya you menang 1-0, you menang 4-3, it doesn't matter, yang penting you menang gitu. Artinya kebobolan 4 gol tapi
1: iya, yang penting menang karena poinnya 3 gitu ya.
0: Ya,
1: daripada seri 1 doang gitu.
0: Ya, itulah yang tadi saya bilang bahwa pertemuan melawan Spanyol yang lebih apa namanya, lebih kuat dalam defense, lebih, mungkin nanti akan lebih mendominasi ya dalam pertandingan. Itu justru Spanyol yang akan diuji oleh Belgia dalam urusan bertahan. Bertahannya Spanyol itu sih yang saya lihat itu. Begitu Bung Fajar.
1: Oke, baik. Kalau terakhir mungkin sebagai penutup, skor berapa terakhir? Kurang kira-kira.
0: Melihat gaya bermain Belgia yang cukup terbuka dan juga apa namanya Spartan ya dalam menyerang tapi buruk dalam bertahan, saya bisa lihat prediksi ini mungkin golnya akan banyak, lebih dari 3. Artinya bisa mungkin 2-1,
1: mungkin karena mainnya terbuka ya.
0: 3-2. Ya, kalau itu saya lihatnya begitu. Spanyol pun juga sama.
1: 3-2, 2-3 itu unggulan siapa nih? Lebih jagoin siapa?
0: Spanyol deh.
1: Kompaknya deh. Bung Raga, makasih ya atas analisis ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Raga. Ya, demikian mendengar Raga Norisani, pemerhati sepak bola, sudah kami ajak berbincang.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tiga kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan malam ini kami adakan konferensi pers, tapi dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan, yaitu konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kejaksaan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin dalam tiga kasus besar korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataannya, dan juga nanti kami hadirkan juga bagaimana OJK mengungkapkan kasus pidana penyelenggaraan asuransi dan penyitaan aset hasil kejahatan di segmen berikut ini, dan kami hadirkan pernyataan lengkapnya tentang hal itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, kami memandang perlu menyampaikan beberapa

0: Beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Gundang yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas gedung-gedung yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara materi dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bunda saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Lima, di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini itu jelas kepada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, baik-baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ya, ke pertanyaan terakhir nih, ke yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi jampisus yang sudah sejak lama. itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya, rekan-rekan. Jadi sempat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang tiba. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai panjang. Nah ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya masih berjalan di eksekusi, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian yang saya cukup, rekan-rekan, ya. Dan kita akan masih ketemu, jadi nanti saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Sajjo.
1: Dinamika Olahraga. Dan

0: berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feriansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes Erdi Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Mutarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Jaksaan Republik Indonesia. Oh ya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya saya, kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum. Lebih dari itu, ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ugi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feriensyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ugi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ugi.
2: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini di dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Hendry Supya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki saja, mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu, monggo silakan nanti diatur.
3: Terima kasih Ibu Ketua. Saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius bagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK, dan semua, tentu di sini juga ada ATR, BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas, karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita, terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Ketua.
1: Terima kasih. Saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya. Nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab. Silakan nanti dengan tim.
4: Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Hendry Supya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendry Supya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendry Supya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut kuhab baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendry Supya ini sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan, karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya, karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha, kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.
5: Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan.

Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara.

meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City Sorini mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menembus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Sorini menilai para pemain mampu

kita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rripro.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga

kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda?

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: pecahan dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Berdasarkan informasi tadi, dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirena meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo

0: Bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara, saya bersyukur. Ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan proses.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa

0: setelah 1 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, mendengar Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi ini, informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran

0: rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
1: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
3: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
2: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
3: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
2: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
3: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
4: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Kabinet Kerja Pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja Pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja Pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut.

di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Van de Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Udah banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda karu dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, sedang

pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menjawab malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat.

punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan pertigaan hari dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini. Menurut diri kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kriwu, wasalamu, tunggu kangen.
2: Sama-sama.
3: Bunda, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI News.
2: Nanya gue apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: RRI Adi.

Kopi dari mana aja dan di mana aja. RRI Multi Platform Multi Content.

0: nih katanya.
1: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now. Di internet.

0: infrastruktur digital yang kuat. Hal itu yang disampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan, duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

0: anggota Komisi 3 DPR RI Suldeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
1: Kepada TNI, Polri, Suldeson, termasuk Jaksa.

0: Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke,
2: demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, baik. Pak Hendri, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya. Yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya itu berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang berbicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Karena petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Jadi kan misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendri.
2: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Iya.
2: Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh, ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-data pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20/2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa sesuai didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada dicekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak. Apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara?
1: Atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi? Atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap-menyuap? Atau misalnya penggelapan dalam jabatan? Gitu, kan? Nah, misalnya itu. Jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan? Gitu, kan? Nah, Jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka.
1: Okay, nah, jadi tahapannya begitu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nanti kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan? Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dibukukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan, lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya.

0: Waduh.
1: Tapi gini Pak Fajar, izin saya jelaskan sedikit dong. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
0: Oke, okay.
1: Sehingga perpalingan nggak diselesaikan secara
0: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
1: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya. Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
0: Okay.
1: Apa dampak akibat korupsi itu. Nah, kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Itu pasti itu, gitu kan?
0: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
1: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasian 3 itu.
0: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
1: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
0: Oh oke.
1: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi tuh. Karena dampaknya itu yang besar.
0: Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
1: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif, kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan tengah 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
0: Oh iya.
1: Pasti TPPU ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan jalan tengah, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
0: Okay.
1: Itu 12E kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
1: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
0: Oh,
1: menurut saya gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum

0: kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul, ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan domus litisnya kejaksaan, gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK, gitu kan, KPK, sekarang ini KPK merasa anak tiri kan nih, gitu kan.
1: Nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
0: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan moral. Oke lah, orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegak hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
1: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kota Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
1: Iya, silakan.
2: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout ataupun ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
1: Sebentar Pak Haryanto, ini terjadi malam ini?
2: Iya, di Dorokota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
1: Oh, tapi itu tidak mati total, tapi bergiliran ya.
2: Bergilir.
1: Oke,
2: ya, Pak. Seperti menular ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan Selatan itu. Padahal di sini tempatnya batu bara
1: di sini. Baik, Haryanto, makasih.
2: Hendri ya. Iya. Bapak Hendri dan Mas Fajar ya, mudah-mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian juga sih nganut aja setelah buka tak bersalah aja antara ini. Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalam tanahnya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan ke Pak Hendri biasanya.
1: Siap.
2: Iya, ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
1: Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam, Pak.
3: Malam, Mas Sarjio.
1: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
3: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
4: Malam, Bapak.
3: Dan bentuk analoginya ini kan, selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu. Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga. Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membela Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
1: mencuri. Terima kasih Pak Sarjo. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana, untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG PG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
0: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu, tentang sah atau tidak itu upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka, gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra-peradilan, karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Atau misalnya dia apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra-peradilan.
0: Berhak mengajukan pra-peradilan, karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap hidup. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
1: Nah,
0: lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan? Maka bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja, gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan pra-peradilan, karena itu memang haknya. Itu
1: putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan, atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
0: Biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan, gitu kan. Nah, ada penetapan pasang dilakukan salah misalnya, gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebuah tersangka? Boleh. Itu ada SMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebuah tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
1: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi. Dengan bukti baru, maksudnya Pak Hendri?
0: Ya, dengan bukti baru, dengan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu.
0: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya jadi kan dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi juga diperiksa kembali, gitu kan. Ada bukti-bukti yang memang menguatkan, gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali. Nah, itu dalam konteks tersangka ya. Jadi karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi, gitu Pak Hendri?
0: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
1: Oke. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, menyoroti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. apa yang bisa lakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi utamanya ini harus saya tekankan pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
0: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah ada orang mengkonfirmasi oh, bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga, gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasa polisi, gitu kan?
1: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu untuk tindakan tertentu kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah
0: ya. Seperti itu. Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya. Itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik enggak paham itu. Masyarakat tidak memahami itu. Okay. Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi-klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik tidak bingung, gitu kan. Okay. Walaupun klarifikasi di dulu kan, gitu.
1: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Hendri.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Seni. Diksi yang menarik, seni. Oke. Okay.
0: Ini penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, gitu kan. Yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia menemukan, gitu kan. Yeah. Nah, ini juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang ditersangka, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan gitu.
1: Yeah.
0: Udah berbicara dulu gitu, yeah, kan. Saya nggak tahu perkembangan seperti apa. Nah, apakah nanti kalau sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya masih nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya, berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, Pak. Iya. Gitu kan? Untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi terus dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada dana korupsi bener, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari konflik of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Hendri?
0: Dimungkinkan, Pak. Perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh, boleh. Jadi cuma dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK, itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc.
1: Iya.
0: Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi. Gitu kan? Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya, walau buat tanda petik pak, buat cari amannya, biar netral gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Ke KPK, gitu kan, yang kemudian ke polisi bahkan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah.
1: Iya, gitu, kan? Juga nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
0: Betul. Itu mekanisme integritas kejaksaan sistemnya seperti itu. Gitu kan, jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah untuk mencegah itu bisa saja supervisi alihkan satu kan boleh aja.
1: Oke, baik kalau gitu. Wah ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi tuh hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
5: Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan perekayasa ahli madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sebenarnya kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performa dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersialnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHP2, artinya penurunan LHP2 dia bisa dikonversasi dengan testing engine yang disesuaikan dengan bilangan setannya dari si biodiesel sendiri, kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai bidang dari tenaga, ya, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, agar tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Gitu.
2: 1-3% gitu ya.
1: Iya, gitu. Kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dan pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih lebih terkini, dan dia biasanya misalkan mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di losonya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Ya.
2: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang dibuat oleh

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syazili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan jagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon kepada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor. Itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan jagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadlizon mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat.

0: Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara.

0: Narkotika Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, Ki Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas, jelas.
1: Oke. Okay. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian seluruhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya?
2: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dari itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sasa aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol unggul, lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nanti
2: ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya.
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya, di babak pertama ya, King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga, ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya, ya, ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Sampai salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah berhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya.
2: Jaya.
1: Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga, ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Ini kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh

0: Norwegia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi ya. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Pak.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Raga?
0: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Paul Cubarsí, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
0: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang terbaik bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting 11 ya.
0: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair. Karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
0: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini, biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di kawasan cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: Ini yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya Bung Kraga, kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay sama Saudi Arabia yang di atas kertas mungkin masih diunggulkan, masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit banget. Cuma selebihnya, harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria, juga demikian. Yang juga agak bersih, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapannya tuh banyak pesta gol nih, dua-duanya nih, gitu kan. Ternyata, 1-0 doang, gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Raga.
0: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh, sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
0: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
0: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
0: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
0: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain
0: kan gelandang.
1: Gelandang ya. Oke. Okay.
0: Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand tanda baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Baik, Kuntungan, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam.
0: Oke. Okay. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Okay. Tes.
0: Oke, okay, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini tandingannya sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya. Yeah. Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
2: Yeah.
0: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
2: Iya, yeah, gacor nih.
0: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
2: Nah, iya. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bang.
0: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
2: Iya.
0: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian

0: Amerika Serikat ya, di babak 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya. Rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di penjaga gawang.
1: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
0: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang

0: pemain senior junior ya, bagi di gelandang pun masih ada sosok Rodri sebagai kapten tim, seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit, apalagi anak asuh Luis de la Fuente tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya.
1: Iya.

0: andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
1: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Hendri supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
2: Selamat pagi, salam olahraga
1: Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
2: Iya nih Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi Spanyol nanti akan pulang menang
1: tapi Spanyol. Menang. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
2: Untuk skor kemungkinan bisa pertandingan Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik Pak Haryono, terima kasih.
2: Salam olahraga.
1: Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana Saputra.
1: Selamat dini hari
3: olahraga dengan Bung Hendri ya.
1: Bung Hendri.
3: Hendri ya. Bung Hendri ya.
1: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
3: Ini permainan seru ini, Kayaknya tipis-tipis.
1: Gimana ya, tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
3: Kayaknya apa yang namanya penalti
1: kan? Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
3: Tapi saya mau megang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 nih.
1: Oke, baik.
3: Iya.
1: Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
4: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
1: 3-1 Spanyol.
4: Iya.

0: Salam olahraga, Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana, ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
1: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
1: Biar bermain terbuka seperti saya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti
0: ekornya 5-4. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
1: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih, kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol, dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya,
0: iya.
2: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia. Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana staf asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu, Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian tertentunya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
0: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan, kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya, sementara Belgia ini kalau statusnya itu underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, karena memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di tadinya, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun bersatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadilan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat
0: dari
2: Spanyol yang memang bisa dibilang salah satu favorit, dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1-2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan, dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah, dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya. Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor seperti belum kebobolan ya. Tentunya Belgia juga lagi depannya ini akan seperti terlecut lah ya, motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ini, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kali ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Mbak Ayu. Gimana nih, Mbak Ayu mendukung Belgia atau Spanyol?
3: Spanyol deh, okay. Karena apa namanya, Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya,
0: okay.
3: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya pernah yang sama seperti Portugal.
0: Oke, agak berat ya berarti ya ini ya.
3: Agak berat, karena memang lawan Belgia ini lawan biasa juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
3: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
4: Selamat dini

0: Terima kasih, Mbak Yanti.
1: Terima kasih, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli, kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi,
0: Mbak Sutrisno. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya?
2: Udah pagi.
0: Oke, gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
2: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
2: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke. Kira-kira berapa skornya?
2: Skornya mungkin Spanyol itu tipis sekali nanti. Jangan-jangan nanti bisa ada penalti juga.
0: Oke, bisa-bisa ada penalti ya. Oke, baik.
2: Salam olahraga.
0: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
3: Ya kalau skornya ya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
3: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh Spanyol.
3: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke.
3: Jadi kalau gitu nanti ini 2-3 ya begitu.
0: Oke, baik.
3: Spanyol 2-3.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Acore. Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
4: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Tapi mungkin Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola, dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
4: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisa lah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke.
4: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama. Dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
6: Ya, pendengar, dari Los Angeles Stadium pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu, 11 Juli 2026 pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia, dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap kedua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25, Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor kanan ataupun back fire akan dipercayakan kepada

0: andar por todos los Brasil, un acto de Los Ángeles. También di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne nomor punggung 7, sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku nomor punggung 11, sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor 17 Charles de Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Tolu Barsi. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Toro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Pena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan tipe babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Dimana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, itu juga dari Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor 22 ataupun ada Pedro Pero, ataupun nomor 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja memotong kaki dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia dari sisi pertahanan Spanyol. Nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dari sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kudarsi, masih mengutang titik Kudarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kudarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan bukan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang titik kepada Kurela ke depan tadi, oh ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Tidak tertua sudah dilakukan dengan kaki kiri, melintasi sektor tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menang bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pero pendek saja lemparan pada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat bola justru kini dikasih sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang. Dapat 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri Kukuela, adalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia masih bahas menakut-takut melebar ke sektor kanan, yang ditujuk sana adalah nomor 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri lagi kepada Kukurela. Dari sektor kanan pertahanan dari Belgia masih Kukurela. Balik lagi kepada Gang Rodri. Umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, angkatan kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dari sektor tengah yang dituju sana adalah Porto ataupun Darcy pendek saja. Nomor punggung 8 Fabian Ruiz. Umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mengait kata penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel Lali. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi itu juga Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu kumpulan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro sudah penemparan ke dalam, yang itu juga Rodri pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah itu juga adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah. Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Noy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dari sektor kiri serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 namanya ada Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan Nathan Noy, pendek saja pada rekannya di sana ada Castagne, bukan nasihat ke depan masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju sana nomor punggung ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri pada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar dari sektor kiri yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim de Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam. Pedro Porro sudah lakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi belakang pada Kubarsi, dorong balik ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sudah masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Noy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim de Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, dorongkan lagi, kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim de Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan pada dua kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi tanpa Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Noy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cepatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pulang saja pada menit 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, rasak dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merasuk sektor tengah ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek kanan kembali kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi di cross saja tendang keluar di sektor kiri pertahanan Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim Dupuyfer ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, ini dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dikuatkan tampaknya nomor 14 tadi Porte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol bangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia, Fabian umpan lagi kepada nomor punggulan besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tenangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan siklus tenangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang besok akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4-3-5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap juga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga bola sudah pun oleh Fabian dituju laku Korea, namun bisa tahan senyang oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tadi lagi melukur, ada Rodri tidak masuk. Oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim Dupuyfer tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung ketiga ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menyekup bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini Belgia. Masih Raskin, Nicolas Raskin kini air ke sektor kiri kepada Kluivert ataupun kepada Michel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi dilanggar oleh Pedro Puro. Itulah dia Jeremy Doku, main yang memperkuat Manchester City, jadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, balikan ke kanan di sana ada Nathan Noy, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, lebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung Lina Dupuyfer, langsung tenang ke kaki kiri, dituju ke sektor depan ada Charles, heading saja pendek dia masuk ke depan Aken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Porte, dorongkan bola kepada Rodri, Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuk ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia, tampaknya cukup kesulitan jika masuk di menit ke-11 ini. Nathan Noy, pemain Belgia dari sektor kanan, tumpukan sama keluar sama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol, terjadi dua perebutan senang yang dituju tadi masih ada Charles Kekler, namun bola masih diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi yang masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan, Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri, Rodri menang bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, seram dari Spanyol yang dituju adalah Porte, masih mengirim bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan air jabal, mampu dia mengasih bola sebelah, langsung syuting, kembali digagalkan dari kampangnya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi, dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Noy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik itu bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja tujuh oleh Kluivert, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol Spanyol ini juga memperkuat Atletik Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan, Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Itu tuju adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola, pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor pertahanan sendiri kepada New Ulmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area pengalaman pertandingan. Laporte coba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya, dan masih menantikan. Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu disusun oleh Jabal. Berjabal melebar ke sektor kanan, ada Kukurela. Kukurela umpan ke depan untuk cari Lepapian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kenaan, tidak jadi menyambut umpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susur serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia atau Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang ditunjuk oleh Charles De Ketel, umpan langsung, masih bisa tadi dibunuh dengan kaki kanan dari Kukurela tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi masuknya Panaken terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi diluncurkan oleh pemain Belgia yang masuk di menit ke-14 lebih 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken. Panaken berikan kepada Cooper. Cooper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal mengisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Ini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diplok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Mark Kukurela. Kukurela umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah tersang pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah kotak, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles De Ketelaer, namun sayang sekali tidak mampu melakukan top heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Kubarsi, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Amin Omar. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola. Umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia di bawah kotak, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal masuknya melakukan gerak tiku, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles De Ketelaer. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Cooper lawan sundulan, namun sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi, sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris menitik tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon. Berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan 1-2 dia. Maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain Belgia. Kali ini ada Emerick Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles Leclerc yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Kubarsi, berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Nessel umpan terobosan dia kepada Maxime De Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Kubarsi, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan saat ini. Berikan lagi kepada Pau Kubarsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Kubarsi masih umpan 1-2 dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxime De Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Vanaken. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kuasa dulu umpan langsung, maksudnya ada Charles Leclerc yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Vanaken. Vanaken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi, umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap, berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor 23. Melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang

0: passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tillemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
0: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles Tegetelair saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut

0: Okay, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depannya.
0: Ya, kali ini pertandingan kembali bergulir, lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri, masih Pau Cubarsí. Kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Satu segitu yang dituju, satu di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Saat ini ada Pau Cubarsí datang dari belakang untuk membantu penyerangan, melebar dia berikan pada Lamine Yamal, umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne umpan langsung ke depan, maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Mercelli. Saat ini ada Jeremy Doku tak kaki dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne, masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, umpan ke belakang berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy, masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia, maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi, ada Kevin De Bruyne namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan.

0: Disama dia dengan Lamine Yamal, Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois dan akhirnya bola rebound berhasil ditempatkan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencocor bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku dan sempat ada shooting dari Dani Olmo masih bisa di-save oleh Thibaut Courtois, tapi bola ribaunnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang gimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
0: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tlemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
1: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
0: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne dan apakah sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play-nya tadi bola dilakukan hanya pada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, 16 jenak umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dibertakar oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja pada Kurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi bingung dengan umpan masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, dorongkan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri, kembalikan ataupun kepada Alex Baena, kembalikan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor tengah ada Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri ada Lamine Yamal, menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, mengajarkan ke depan, tidak jadi, ada sekarang Rodri umpan ke mulut gawang, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi, masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, mampu dia mencoba ke tengah, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti, kita masih menantikan. Dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia, dan 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapa tang, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang komunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada tanya juga di sana apakah Korpel juga akan melakukan eksekusi sudah dilakukan dan kita masih menantikan.
0: Lamine Yamal langsung tendang, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi.
2: Namun kini peluang masih digarap oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lebarnya ke tengah kepada Dani Olmo. Mencoba melihat pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi. Sehingga memang tandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo ini yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi. Namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang dominasi mainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan untuk sudah dilakukan. Pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi. Dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Yama mendapat satu pengawalan kita dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Puro. Umpan lagi ke sektor tengah. Yang dituju di sana adalah Porte. Namun pun Pabas umpan ke depan. Yang dituju ada Air Jabal. Mampu dia masih bersebelumnya. Air Jabal langsung shooting. Tampaknya Alex Baena tadi. Namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois. Namun wasit kembali menitkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga menghasilkan dari tendangan bebas. Dilakukan oleh Spanyol. Pendek saja tadi Rodri melebar kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang menjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Ubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah. Tegur Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Bruno Simon, langsung tenang kaki kanan. Sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Nioma memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cepat dan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Klik-klik dia pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Foro menjemput bola, tarik lagi ke tengah. Yang dituju di sana ada nomor 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, berongkat kepada Cucurella, pada Alex Baena, kembali kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Air Jabal, kembali ke Dani Olmo, umpan saja dua Air Jabal, kembali ke Olmo. Kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kurungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan sambil mengirimi bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Polo tadi. Dorongkan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor pengalaman pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran umpan ke depan dari skrini Belgia. Mengisi dari sektor kiri, terjadi perebutan sana oleh Charles Lequetler dengan satu pemain dari Spanyol. Tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles Lequetler yang akan mengeksekusi umpan ke dalam bagi Belgia ini. Dan langsung Panacen tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panacen kepada Nicolas Raskin. Menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo. Pendek saja kepada Paderos. Cantik sekali dia melakukan selebrasi yang cukup gol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia. Ini tuju adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah. ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia. Umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, balikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lepas satu pemain Belgia, mampu di Lamela masuk tinggal. Tendangan kaki kiri Lamela Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dan sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamela Yamal ini, main muda memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan baik di Barcelona maksud kami dan Spanyol. Saat ini kembali kuasa bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Jeremy Doku rambut kembalinya ini mencoba melalui satu pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Van Aken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung melalui gawang, sudah jadi oh, kembali dibentuk tadi dapatnya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan kembali ke ada Nicolas Dan, Nicolas De Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles De Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlanjut dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
1: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan tossing dan kemudian Charles Ketelaer ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang seharusnya bisa mengecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
2: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan barisan satu Belgia, kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri, di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuyper, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard, Trossard masih membalikan badan dia, mampu melalui satu pemain dari Spanyol dari umpan ke depan, dan lagi tuju adalah Charles, dari Ketler, umpan dari maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saya tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Van Aken. Van Aken kembalikan lagi ke Castagne ataupun kepada Charles, kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy dorongkan lagi 1-2 di bersama Trossard, masih berputar-putar dia, umpan saja kepada dengan Pak Charles. Kita masih menantikan apakah terjelimpan ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Stanye dan juga Charles tadi. Sisi kiri pertahanan Spanyol yang masih lempar ke dalam sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panak yang tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Ada Rodri kembalikan kepada lengan Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi. Tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiver. Coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, sering menguasai bola dengan kaki kirinya, memutar-mutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, dituju ke Laporte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi ke Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lewati pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena umpan balik lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Bord Kortoa, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan Mesut Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pogba Bansi, berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pogba Bansi, kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri, berikan kepada Fabian Ruiz, tendang langsung, maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena, bayang-bayangin satu pemain Alex Baena, masih 1-2 pemain dari timnas Belgia, kali ini berikan kepada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku, namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo umpan lagi ke depan 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi, nah tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan peralatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelen, nomor 17, striker Belgia yang bermain di klub Atlanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, masuknya kepada Charles de Ketelen, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelen, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyusul dari sebelah kanan, berbahaya Doku, umpan 1-2 tadi, Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan dari Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kostum kiper warna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, yang menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin, nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Bisnu. Silakan Bung.

Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rostian Awan dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing

0: dari Charles the Cattlery. Gimana nih menurut Anda, Bung?
1: Ya, dan makan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing, sementara Belgia hanya 104 passing. Yang artinya nih, kalau kita bicara passing, hampir setengahnya nih, ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkan Yuri Tillemans, sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tillemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia. Sekali seorang Charles Gertelaer ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi bisa menyamakan kedudukan di menit 41. Dan memang kunci, salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh De Charles De Clair. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Clair melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
2: kebobolan juga.
1: Dan Simon akhirnya memungut bola dari gawangnya.
2: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya. Jadi memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.

0: pertamanya di Belgia ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Paul Pogba mendapatkan kartu kuning ya karena celana dari kayak itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Pogba di Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aanholt dan memasukkan Axel Witsel ya gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa. Dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri. Silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih.
2: Ya, Bung.
1: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.

0: usaha, lembaga keuangan serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung

0: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
2: okay.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya,

dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama Far, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Carvalho sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar, dia berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih untuk dia. Back pass kepada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi, dia berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola, berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi sedang pelanggaran tadi. Marco Cucurella sempat tabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, masuk kami yang prostat, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, dia melebar ke sisi kanan, ada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi mendribble bola, dia mendekati garis tengah permainan, masih Paul Kubarsi. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Paul Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi berikan kepada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi sudah melewati setengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Paul Kubarsi, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Paul Kubarsi, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Paul Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaer, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh tadi Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan, umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne, namun akurasi dribble yang kurang baik dari Timothy Castagne, bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Amerik Laporte, Amerik Laporte 4-1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Amerik Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja satu ke depan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi, dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini, Onesimon berikan pada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Paul Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal, Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melempar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sebelah kiri, Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Paul Kubarsi membantu serangan. Paul Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil dilewati gol. Ah, sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo, dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya memberikan saja pada Charles de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Kurela, tidak mampu tadi kontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia, berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Paul Cubarsí. Paul Cubarsí umpan seluruhkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard kembali lukis ya, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor 24, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Michel. Brandon Michel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard. Saat ini Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Michel. Brandon Michel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisirkan sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar, umpan 1-2 tadi sangat cantik, oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Paul Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Baik pas lagi ke belakang, Paul Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dipayang-payangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Kurela. Marco Kurela masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Baik pas lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Barsi. Marco Barsi, Barsi melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri masuk kami. Pedri melempar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melempar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini adalah Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tambahnya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 masuknya tadi pada Charles de Ketelaere, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayang oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Pas lagi ke belakang, berikan kembali Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurella. Umpan tadi dilakukan oleh Marco Kurella berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim Dekuper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Sainz yang masuk menggantikan Nicolas Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol bangun serangan nomor punggung 1 Oyer Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang dibawa kertas sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, direkam bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan tipe tadi namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba balik ke pemain, umpan saja yang diberi oleh pemain Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan cembel jalan kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi tendangan percobaan tadi tempatnya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Kugurela berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyer Zabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah kertola. Bagaimana sepak kamu dari kaki kanan dari Oyer Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Bawah kertola memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit Setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Puro. Ada Pedro Puro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Puro. Mengutuk-utuk dia. Melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melalui satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri.

0: menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang. Yang tujuh dari nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini kembali arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Neulmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir dari kotak penalti, melewat satu pemain tadi dari Belgia dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia. Tampaknya tadi cukup baik bagaimana Joel Quinces menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, Marco Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sistem tengah, berbola balik dia, mengalukan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyan Cabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Puro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini, tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pangaknya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
1: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis La Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Yang sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua itu tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah

dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku yang akhirnya

0: akan hal sama ya seperti babak pertama, di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelar, Kevin De Bruyne dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
0: Ya, dan keputusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, berulang kali melakukan kesalahan dan karena Yuri Tillemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah

0: Belgia. Bahwa Kortoa sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tepatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Ponte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Ponte, cuma menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jaga diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela, dan sektor kanan pertahanan Belgia masih menguasai bola, umpan kepada Erzabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, empat segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sir Lemans. Penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Kita Bola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemans, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari tempat lagi kepada Raskin, namun kembali kuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Witsel, masih mencoba menguasai mendele bola Witsel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat dari penjaga kepada pemain dari Spanyol, ini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan saja sekantar kiri, jauh itu juga ada Lukaku, kuasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri, harus ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik luk dia melik luk versi pertengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis karena pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyusul dari seperti di pertahanan Belgia, kembali lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, penahan bola sedang ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melihat dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung ke belakang gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Erzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran dan memasuki menit kedua, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sene Lemans sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendele bola, ya sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lemans sudah ke depan, dorong ala Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri, Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat, masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Erzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun kirim oleh pemain dari Belgia, namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi, di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Erzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi, nampaknya ada Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubansi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dandono, mencoba melindungi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamelamai, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun bentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melakukan serangan, urungkan bola kepada penantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Er Jabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat peluang besar ke Kastanye. Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 bersama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Er Jabal, melewati ada kotak penalti, sudah melikliu dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Almad, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekat tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke 75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Moti Kastanye sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Itu jola Lukaku pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Carlos tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengalaman pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisip di area kotak penalti. Lamine Yamal masih butik-butiknya, umpan Pedri ke Pedro, Pedro dari umpan tarik ke gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye tadi. Kembali lagi umpan sini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serang dari Belgia mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol. Wah, mampu dia mengutuk-utuk dia, umpan saja ke depan yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung satu Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang, Witsel dorongkan lagi ke belakang, pada penjaga gawang di sana ada Lemans, masih menahan bola si Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning ke kaki kuning, dorongkan saja, dengan jauh ke depan itu adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba merangkul sejenak, umpan pendek saja menyisir di sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicekal oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola selanjutnya dengan dada, umpan lari tarik kembali sampai Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung ditolong saja, dipotong bola saja oleh Joaquin, namun kembali Spanyol menguasai bola. Ini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Pirpuro, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, jadi itu juara Dani Olmo, melewat satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali Er Jabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, umpan lancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia, justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi, bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
1: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Michael Oyarzabal nomor 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Michael Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan satu tindakan gol, menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Cucurella, umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan, penyerangan berikan kepada Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal, kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri, umpan saja melebar, berikan kepada Pedri, kali ini Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens, kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola Lamens dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, sudah dilakukan terus datangnya bola, melewati garis tengah permainan, masuknya Charles de Gelaere yang dituju, namun berhasil disumbang oleh para pemain timnas Spanyol, kembali boleh jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini menyerang kesakitan di atas lapangan, tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini, namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di klub Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Paul Cubarsí dari timnas Spanyol. Umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella, dikejar tadi oleh Marco Cucurella. Kali ini Marco Cucurella umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dan sebelah kanan ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik namun sambung, berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Paul Cubarsí dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia, back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro, berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams, umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri, Pedri masuk kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Salemakers nomor 22 sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera, sudah bersiap-siap Alexis Salemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari tim Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol, umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol, rekan-rekannya umpan terlepasan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola, sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan untuk menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Kuipers, Nasib Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy. Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens. Lamens kali ini berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel masih utak-atik dia, berikan sah kali ini kepada Nasib Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Baik, pas lagi mundur belakang berikan kepada sang kiper Lamens. Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di garis area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy. Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melemparkan operan dia umpan 1-2. Kali ini ada Axel Wissel namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudi Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salamakers nomor 22. Pemain asal Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk ke Alexis Salamakers nomor 22, dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali ke permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubans. Sudah melewati 3.5 permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres. Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Kukurela mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pau Kubansi sodorkan saja kali ini kepada Marco Kurela bersiap-siap dari sektor sebelah kiri. Back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubansi lakukan tendangan bebas langsung Pau Kubansi, dan mendengar gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubansi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Hendri dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
2: Dan mungkin patut jatuh di jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubansi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubansi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sané Lamens saja tidak melakukan save dengan sempurna. Dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga Portugal. Dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
3: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kuparsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sven Lemans. Namun sayang sekali, bola rebound masih jatuh di kaki Michael Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, masuk di menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini. Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Krela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi apakah Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam justru bagi Belgia, akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, bukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana, ada Lamine Yamal mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoi, terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dengan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoi, masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja ke kaki kiri yang dituju adalah Joel Quinn, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengalaman dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah lakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan dan dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23 nomor punggung Belgia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melihat satu pemain, umpan lagi kembali jalan kepada Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang ditujukan oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri, masih meliuk-liuknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Tenangan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol dengan menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tim saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali dicocok saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat di sini. Kita masih melihatkan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali Lamine Yamal, dan bola dengan cekatan Joel Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tepatnya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain, dan juga suatu dari kesebelasan Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. masih menantikan menit ketiga 38 detik untuk tambah babak yang kedua. Enesa Jakubansi pada penjaga gawang Onesimon masih mendulu bola, menahan bola sendiri dan mengaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja lompas tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin, jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sinelemans, jauh lagi tendang ke tengah, jadi dua ada di sana Gersel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri, Pedri terjadi perebutan sel tengah, Gersel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Gersel terhadap pemain dari Spanyol tadi dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia, kita masih menantikan Axel Witsel, tampaknya ya mencengkel tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol, justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi Eero Boro, umpan saja kepada penjaga gawang Onesimon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Onesimon, ah salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir sebelah kiri, ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang, kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan campur gawang, ada Romero di sana, oh, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol, tadi kita lihat Rodri, langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal, mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana yang tuju adalah Michel. Banton, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon, karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap dan memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewat tiga selengkapan pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dan sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella, nah masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sinelemans, namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa diputar oleh pemain dari Spanyol. Ini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melilit dia ke 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau turunkan umpan diagonal ke kanan, dan dituju sana ada Pedro Puro ataupun rekannya lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Puro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan saya serahkan kepada komentator kita Bung Henry sama dengan biar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif.
2: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan konsepsi mengenai pelaksanaan PJSL.
3: HIP-nya mungkin tidak dijamin, Pak. Tetapi mungkin orang yang terkena HIP, penyakit penyertanya. Bisa biasanya pneumonia, Pak. Nah, pneumonianya kan jam. Tetapi penyembuhan HIP-nya enggak. Karena kami tidak dibekali untuk menyelesaikan itu. Itu sudah jadi program nasional.
4: Yang terakhir, dalam hal ini, yang menunggu peran yang sangat penting

0: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 11 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan Bandar Udara Wanam Baru wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Dici Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan Bandar Udara Wanam Baru sebagai proyek strategis nasional tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Satu penegasan penting disampaikan dalam rapat tim teknis penilaian formulir kerangka acuan rencana pembangunan Bandar Udara Wanam Baru mengangkut pembangunan bandar udara itu yang masuk dalam proyek strategis nasional wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, status PSN tidak mengurangi kewajiban pemrakarsa proyek untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Skala proyek yang besar justru menuntut kajian lingkungan yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia menjelaskan pembahasan kerangka acuan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek lingkungan hidup telah masuk dalam ruang lingkup kajian. Dengan demikian, analisis yang disusun nantinya mampu mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat.
2: Sekarang saya ingin dulu, kemudian

0: poder seguir la fantasía y aprender con la autoridad por la forma de todos. Porque yo soy clase, yo practicé, claro, pero no es para la otra que yo hago, se va a poder entrar a la planta. Yo quiero entender.
1: Selain aspek lingkungan, pemerintah daerah minta agar penyusunan dokumen juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dilakukan secara bermakna sehingga aspirasi yang berkembang dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan. Jujuk mengatakan, rencana pembangunan Bandar Udara Wanang Baru berada di atas lahan seluas 1.050 hektar yang mencakup wilayah Kampung Wanang, Wogikel, dan Uli-Uli di Distrik Ilwayat, serta Kampung Salam Ede di Distrik Nguti, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan dukungan terhadap pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan fungsi ekosistem. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. TJSL atau Corporate Social Responsibility, CSR, dengan membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dan juga perusahaan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiyah Ali Mahmud, mengatakan, forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan juga dunia usaha. Ia menjelaskan forum tersebut bertujuan menghimpun masukan dari dunia usaha sebagai bahan penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan TJSL di Kabupaten Merauke. Selain itu, pemerintah berharap pelaksanaan program TJSL ke depannya semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam forum tersebut, Marwiyah juga mengingatkan seluruh perusahaan agar menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal LKPM sebelum batas waktu pelaporan pada 15 Juli 2026. Ia menegaskan perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM secara berturut-turut dapat dikenai sanksi administratif dari pemerintah pusat hingga pencabutan perizinan. BPJS Kesehatan Merauke menegaskan bahwa pengobatan HIV/AIDS tidak ditanggung oleh pihaknya, kecuali jika pasien mengalami penyakit penyerta atau komorbid. Kebijakan serupa juga berlaku untuk penyakit wabah seperti COVID-19. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menjelaskan bahwa HIV/AIDS tidak masuk dalam daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Namun jika pasien HIV/AIDS memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka pengobatan untuk komorbid itulah yang dapat ditanggung. Untuk penyakit wabah seperti COVID-19, Dani Hamdani menyatakan hal itu juga tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyakit yang muncul akibat wabah atau kejadian luar biasa termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung. Dani Hamdani menambahkan, penanganan wabah biasanya dibiayai langsung oleh pemerintah melalui anggaran penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa. Kebijakan ini diambil agar dana BPJS Kesehatan fokus pada layanan kesehatan rutin masyarakat. Ia menyarankan peserta BPJS Kesehatan untuk memahami cakupan jaminan yang dimiliki. Bagi pasien HIV/AIDS, konsultasikan dengan fasilitas kesehatan terkait penyakit penyerta yang mungkin dialami untuk dapat diajukan klaim.
4: HIV-nya mungkin tidak dijamin, Pak. Tetapi mungkin orang yang terkena HIV,
5: penyakit penyertanya.
4: Bisa biasanya pneumonia, Pak. Pneumonianya kan yang... Tetapi penyembuhan HIV-nya enggak, karena kami tidak dibekali untuk menyelesaikan HIV. Itu sudah jadi program nasional, artinya pemerintah, bahkan dari pusat ke HIV itu. Gitu. Tapi penyertanya boleh, Pak. Nah, ya, tapi penyembuhan HIV-nya tidak, karena pemerintah harus tanggung jawab.
3: BPJS Kesehatan Cabang Merauke menghimbau masyarakat mengakses informasi resmi terkait kebijakan. Dani Hamdani menegaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban peserta sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemanfaatan layanan kesehatan. Ardi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong mahasiswa, khususnya berasal dari Kabupaten Mapi, menjadi aktor perubahan dalam membangun daerah setempat. Mahasiswa Mapi bukan hanya kritis tetapi juga produktif dalam berkarir dan hadir sebagai pusat lahirnya inovasi bagi Kabupaten Mapi. Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu yang juga merupakan anak asli MAPI menyampaikan himpunan mahasiswa MAPI menjadi wadah untuk menyatukan seluruh mahasiswa berasal dari semua suku yang menjalani kuliah di berbagai perguruan tinggi. Ia mengajak seluruh mahasiswa MAPI untuk bersama-sama pemerintah membangun daerah ini. Ferdinandus menjelaskan mahasiswa MAPI harus bisa menyalurkan aspirasi dengan baik, kemudian terus mengembangkan potensi akademik, termasuk menumbuhkan karakter dan menjadi media komunikasi antar mahasiswa. Menurutnya dalam suatu organisasi harus melakukan penguatan legalitas organisasi dengan mengutamakan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibahas dalam musyawarah kemudian dilakukan pemilihan kepengurusan. Ia mengharapkan para mahasiswa MAPI ke depan membuat program kerja yang nyata di berbagai bidang serta menjalin mitra kerja dengan pemerintah daerah dan bersama untuk membangun daerah demi kemajuan bersama. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Peringatan hari ulang tahun ke-58 Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI di Merauke berlangsung sederhana namun penuh makna. Pengurus dan anggota menyiapkan ziarah makam, special net, dan juga donor darah. Ketua ORARI Lokal Merauke Haji Anas Karma Ilmawan menyatakan kegiatan ini penting untuk mengenang momentum bersejarah lahirnya ORARI. Peringatan digelar di tengah semangat kebersamaan yang tetap terjaga. Rangkaian diawali dengan ziarah ke pemakaman Tabrimulu pada 9 Juli. Ketua ORARI menyebutkan ada 4 anggota yang dimakamkan di sana dan mereka berjasa besar membesarkan ORARI di bumi Animha. Selain ziarah dan juga net khusus, ORARI Merauke menggelar donor darah pada Minggu 12 Juli 2026. Ketua ORARI mengharapkan kegiatan kemanusiaan ini melibatkan hampir 90 anggota beserta keluarga mereka. Donor darah menjadi agenda utama tahun ini untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ketua ORARI mengajak setiap anggota mengajak keluarganya ikut berdonasi. Dengan total anggota mendekati 90 orang, ORARI Merauke terus menggelorakan manfaat radio amatir di masyarakat. Ketua ORARI berharap di usia ke-58 ini organisasi semakin maju, persatuan dan persaudaraan meningkat sesuai moto ORARI. Berita terakhir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke melakukan pelatihan pengelolaan BUMDES bagi masyarakat beberapa distrik di Merauke. Dan mengenai informasi tersebut, pendengar, selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Dr. Andus Daud Hollinger yang akan dipandu bersama dengan reporter RRI Merauke Eligius Mahose.
5: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke terus berupaya melakukan berbagai hal berkaitan dengan pelatihan kepada halayak masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melaksanakan kegiatan pelatihan BUMDES bagi 3 distrik di wilayah Kabupaten Merauke. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Pak Daud Hollinger. Pak Kepala Dinas, apa yang kemudian menjadi tujuan utama dilakukan pelatihan bagi aparat kampung dari 3 distrik yang dilakukan kali ini?
6: Baik, ini para pendengar RRI mana saja berada, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sedang melakukan upaya percepatan pengembangan peningkatan terhadap kelembagaan ekonomi kampung atau BUMDES atau Badan Usaha Milik Kampung. Setiap kampung harus memiliki satu badan usaha sehingga badan usaha ini mampu mengelola potensi ekonomi di kampung yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan di kampung. Tentunya sangat berguna untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di kampung-kampung. Seperti itu.
5: Ya, Pak Daud, apa konsekuensi yang kemudian akan ditempuh di tengah gejolaknya ekonomi dunia termasuk ekonomi di Indonesia dan Selatan Papua secara khusus, terlebih pada kampung-kampung lokal tadi yang disebut oleh Pak Kadis tadi?
6: Konsekuensinya bahwa kampung harus memiliki ketahanan, ya, swasembada pangan yang melalui pengelolaan ekonomi kampung yang bisa meningkatkan pendapatan asli kampung, bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di kampung. Karena itu, saat ini dinas sementara melakukan peningkatan kapasitas terhadap kelembagaan ekonomi kampung atau badan usaha milik kampung di beberapa distrik. Saat ini yang sedang berlangsung ini, itu dari distrik Malin, distrik Kuik, ya, dan distrik Semaga, di mana sasaran dan tujuan adalah pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan usaha milik kampung pada sejumlah kampung lokal. Jadi tidak hanya pemberian materi pelatihan-pelatihan, tetapi juga kita memberikan bantuan yang berupa peralatan seperti alat transportasi ataupun mesin yang digunakan untuk peningkatan usaha ekonomi di kampung. Diharapkan bahwa badan usaha milik kampung yang sudah terbentuk bahkan sampai sertifikasinya itu harus bisa dibantu oleh pemerintah daerah supaya mereka bisa berkiprah dalam mendorong percepatan perubahan, ya, kemajuan di kampung. Itu yang sedang dilakukan oleh dinas, dan kami harap bahwa semua kampung-kampung lokal kita ini wajib memiliki badan usaha kampung yang sangat membantu masyarakat untuk bisa semua potensi-potensi di kampung itu bisa dikelola dengan maksimal. Seperti itu.
5: Oke, lalu kemudian Pak Kepala Dinas, bagaimana pemerintah melihat prospek pembangunan ekonomi yang ada di kampung, secara khusus kampung-kampung lokal? Karena hemat saya dari kacamata wartawan, ya Pak Kadin, bahwa pengembangan ekonomi lebih pada tengkolak-tengkolak yang kemudian cukup berperan di kampung-kampung lokal tersebut, Pak Kadin.
6: Iya, selama ini yang terjadi itu potensi kampung ini itu lebih banyak mendatangkan keuntungan untuk pihak-pihak lain, pihak dari luar, misalnya dengan sistem tengkulak yang masuk sampai di kampung-kampung. Ini kan sangat menghambat kemajuan, bahkan peningkatan pendapatan asli di kampung yang berdampak kepada kesejahteraan hidup masyarakat di kampung itu. Setiap kampung wajib memiliki satu badan usaha yang bisa mengelola potensi yang ada di kampung-kampung. Kampung-kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini kan punya potensi berdasarkan geografis, bahkan karakteristik wilayahnya itu, ya, luar biasa, ya, kekayaannya, ya, yang menjadi aset bagi kampung itu. Namun pengelolaannya itu yang masih menjadi kendala, karena memang badan usaha milik kampung yang didirikan ini harus bisa tidak hanya mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah kampung, tetapi harus ada intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui lintas otoritas teknis yang bisa memberikan dukungan terhadap kelembagaan ekonomi kampung supaya, ya, masyarakat bisa lebih dekat dengan pusat-pusat pengelolaan ekonomi di daerahnya, di kampungnya, dan dia tidak lagi menjadi korban dari sistem tengkulak yang justru dari luar yang datang mengambil pengelolaan sumber daya alam dengan harga yang sangat rendah karena harus dibawa ke kota. Nah, karena itu kita memperpendek rentan jalur pengelolaan potensi ekonomi kampung dengan menghadirkan lembaga ekonomi kampung seperti badan usaha milik kampung ini. dan itu menjadi akses pasar yang terdekat.
5: Lalu bagaimana dengan kehadiran Koperasi Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat yang dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Merauke dan beberapa kampung, Pak Kadin?
6: Kita tahu bahwa sebentar lagi kan badan usaha milik kampung ini juga punya saingan gitu. Misalnya dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang gencar-gencar dilakukan oleh pemerintah, mulai kebijakan langsung dari pusat seperti itu. Dan itu menggunakan alokasi dana desa yang cukup besar, kurang lebih 60% itu tersebut oleh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kita juga harus mempersiapkan ketahanan ekonomi kampung melalui lembaga ekonomi kampung, yaitu badan usaha milik kampung, BUMDES atau BUMKAM ini, supaya bisa berperan lebih dekat lagi dengan pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan masyarakat di kampung-kampung. Dan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini kan bisa menjadi akses pasar yang terdekat untuk badan usaha milik kampung seperti itu. Sehingga kita tidak hanya mensukseskan program pemerintah lewat kebijakan nasional, tetapi juga ketahanan ekonomi yang ada di kampung-kampung ini harus digerakkan, dihidupkan, bahkan difasilitasi supaya itu lebih bisa mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola potensinya, mempertahankan wilayahnya dengan mengelola potensi-potensi yang bisa mendatangkan keuntungan, sehingga dia tidak keluar tapi dia tetap berada di kampung dalam menjalankan kehidupannya, aktivitasnya, bahkan mengelola potensi-potensi yang bisa tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi masyarakat di kampung, tapi juga menjadi penyedia bagi masyarakat yang hidup ada di kota.
5: Oke, yang terakhir. Tadi di awal perbincangan Pak Kadis mengatakan bahwa selain pemberian alat bagi kelangsungan pengembangan ekonomi juga akan didorong dengan bantuan transportasi yang akan digunakan oleh BUMKAM di kampung masing-masing. Nah, apakah juga ini bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola BUMKAM di kampung-kampung tersebut, Pak Kadis?
6: Iya, jadi membekali ya SDM lokal ya, pengelola badan usaha milik kampung dengan membangun kesepahaman terkait dengan kelembagaan ekonomi kampung ini juga diikuti dengan pola pendampingan dan bantuan dan dukungan berupa alat yang dibutuhkan oleh kampung. Kemudian potensi lainnya, kalau kampung itu butuh sarana pendukungnya lain seperti transportasi, nah kita mendukung ya dengan memberikan bantuan kepada badan usaha milik kampung karena dia butuh. Atau saat ini juga kita memberikan bantuan genset-genset yang kekuatannya cukup besar karena bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan ya pengelolaan potensi seperti itu.
7: Baik, terima kasih Pak Daud, Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia Merauke saat ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bersua lagi di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
2: Dan pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 11 Juli 2026. Saya Deci Sambe dan selamat pagi.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di

0: diberikan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejauhan tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Buang air besar sembarangan atau BABS dapat merugikan lingkungan dan masyarakat secara luas. Tidak hanya mengancam kebersihan lingkungan sekitar, tetapi juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berdampak buruk pada kesehatan manusia, dapat mencemari air, udara, dan tanah. Selain itu, bakteri dan patogen yang terkandung dalam tinjai manusia dapat dengan mudah menyebar ke tanah, air, dan makanan, sehingga dapat menyebabkan wabah penyakit di lingkungan seperti diare, disentri, kolera, penyakit cacing, dan dapat mengakibatkan kematian akibat diare. Stop buang air besar sembarangan, sediakan jamban sehat dan aman, ayo wujudkan Indonesia Stop BABS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat di pagi hari ini, yang pertama berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, ditujukan kepada Bapak Ibu Guru Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang nama-namanya terlampir, yaitu atas nama CPNS Valentinus Kaime Raimu, asal sekolah SD Impres Bupul 8, Kefrasius Dedel Gepse, SD Impres Dokip, Wilhelmina Jamlean, SD Impres Jagebob 1, Anselma Dambujai, SD Impres Kampung Baru, Arnoldus Permanja, SD Impres Kiworo, Leopoldus Bahode, SD Impres Kladar, Sarto Barnabas Cornelis Damman, SD Impres Kumbis, Franky Dodi Tunai, SD Impres Mandung, M. Markus Hendra Sikteubun, SD Impres Muting 1, Natalia Lamera, SD Impres Muting 9, Marta Febriani M. Boyen, SD Impres Muting 10, Willem Samkakai, SD Impres Sabudom, Ferawati Paulina Matrawi, SD Impres Tambat, Albert Buer, SD Impres Tanah Miring 9, Anton Nur Arimun Tamnye, SD Impres Wambi, Paula Mahuse, SD Negeri Nasem, Lukas Anggore, SD Negeri Wetau, Oktavina Mahuse, SD YPK Muli, Maria Marcelina Awi, SD YPK Nakias, Yohanes Petrus Nar, SD YPK Salamepe, Wilfridus Ernus, SD YPK Torai, Wansislaus IPJ, SD YPK Ilwayap, Ferdinandus Yeme, SD YPK Kalwa Patwa, Paulus Totok Wahyu Henratmo, SD YPK Mandum, Petrus Pius Manawa, SD YPK Suam, Hubertina Nawia, SD YPK Suam, Art Harry Ordenex Pontolondo, Sekolah Dasar Yanuaria Apai, Sekolah Dasar Faustinus Saib Niken, Sekolah Dasar Franciscus Gubia, Sekolah Dasar Esther Ruth Gepse, Martinus Mahuse, Marta Gepse, Orgenius Gepse, Francina Mahuse, Hilda Susana Mahuse, Agustinus Warumap, Daiche Limbong Alo, semuanya sekolah dasar, Audra Leli Rombewas, SLTP Negeri 1 Merauke, Natalia Sarandiken, SLTP Negeri 1 Muting, Nur Rahayu, SLTP Umum, Adriana Merista, SLTP Umum, Desi Margareta Agustina Holenger, SMA Negeri 3 Merauke, Lisa Pole, SMA Negeri Plus Urum, Paulina Agustina Bray Hayon, SMA Negeri Plus Urum, Husnul Hotimah, SMK SLTA Kejeruan, Rufina Everista Minip,
SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke, Harsida Haras SMP Muhammadiyah, Nur Hidayati SMP Negeri 10 Merauke, Herman Buyamo SMP Negeri 14 Merauke, Elias Walinaulik SMP Negeri 3 Muting, Agustin Maria Erde Walalangi SMP Negeri 9 Merauke, Bernadus Wayau Mahuse SMP Negeri Gudang Arang, Ponsianus Kupun SMP Negeri 1 Atap 3 Domande, Maria Yosefa Cambu SMP Negeri 1 Atap 4 Senayu, Franciscus Beatrix Rosalin Ngon-ngon Yolmen SMP Negeri 1 Atap 5 Angguti, Adriana Agustina Kurimanop SMP Negeri Tabonji, Caroline Maulina Ngoranubun SMP Persiapan Ilwayap, Martinus Kumba Subbagian Umum dan Kepegawaian, Antoneta Dimar TK Negeri Pembina. Disampaikan Bapak Ibu Guru Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang nama-namanya telah disampaikan, menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke nomor 800.1.2.2/3282 tanggal 2 Juli 2026. Hal pemanggilan calon pegawai negeri sipil bersama ini disampaikan bahwa kepada calon pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang nama-namanya tertera pada lampiran surat yang sudah disampaikan untuk dapat melapor diri kepada sekretaris daerah Ceki kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Merauke. Pada kesempatan pertama terhitung mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2026. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melakukan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, pemberitahuan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke tahun ajaran 2026-2027. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa pendaftaran siswa baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke resmi dibuka mulai tanggal 7 Juli hingga 15 Juli 2026. Pelayanan pendaftaran dilayani setiap hari kerja mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai,
Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, Bapak Ibu serta calon siswa dapat menghubungi narahubung panitia atas nama Ibu Nurhani dengan nomor kontak 0852 44 52 3779, 0852 44 52 3779, atau Bapak Fadil dengan nomor kontak 0813 3182 5690, 0813 3182 5690. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Di Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
2: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
2: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
3: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
4: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
3: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasi yang disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
5: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
6: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi di ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
5: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kotas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
7: Ditemukan perangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
6: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
8: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau menggunakan AI.
9: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
10: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari ini industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
9: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
11: Sangat gampang mencari, mengeditarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
9: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
1: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
12: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
13: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi.
12: Sementara itu, salah satu masyarakat Niswa mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
14: Dengan adanya penemuan grup Youtuber itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Youtuber itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
12: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
15: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik. Dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
16: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
15: Mengenai artificial intelligence,
17: akan merupakan suatu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, itu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
3: Adapun Erlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Asri, Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
18: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
19: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
18: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih. Pasar murah.
19: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leda, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPLP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
20: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
19: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara.

dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan.

0: perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 11 Juli, Hari Populasi Sedunia atau World Population Day. Berdasarkan situs resmi United Nations, penetapan Hari Populasi Sedunia tersebut muncul pada tahun 1989 dan didirikan oleh Dewan Pengurus Program Pembangunan United Nations Development Program, PBB. Penetapan Hari Populasi Dunia terinspirasi oleh kepentingan publik terkait Hari 5 Miliar pada 11 Juli tahun 1987, di mana pada hari tersebut diperkirakan populasi dunia mencapai 5 miliar orang. Hari Populasi Dunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah kependudukan, seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia. Kelebihan populasi di dunia tentu akan meningkatkan masalah pada lingkungan dan pembangunan. Hal ini yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kakak lihat, tiap hari kamu ini cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Duh, kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temenmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Dengar Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi tentunya melalui jalur frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Dan untuk rangkaian Merauke pagi ini melengkapi ruang dengar Anda di akhir pekan. Sebagian dari Anda yang tengah berkumpul bersama keluarga, off dari rutinitas di tempat kerja. Tapi juga sebagian dari Anda yang masih tetap menjalankan semua rutinitasnya. Semoga hari ini pun juga merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan ya. Dan tentunya seluruh aktivitas Anda di sepanjang hari ini jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Dan mudah-mudahan juga cuaca hari ini mendukung seluruh aktivitas Anda, terutama yang berada di luar gedung ya, atau di outdoor. Nanti juga kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi perakiraan cuaca ya, langsung dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke, BMKG Merauke. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan pagi hari ini dalam program acara Merauke pagi ini, diantaranya beberapa informasi internasional, nasional, dan juga dari regional ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan. Ya, diantaranya Indonesia dan Maroko perkuat kerjasama perdagangan. Lalu juga informasi lain, yaitu Kadin perkuat diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pertamina salurkan 20.028 paket perlengkapan sekolah, dan juga beberapa informasi lain yang nanti akan Anda simak dengarkan pagi hari ini.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan pagi hari ini. Kita akan awali lebih dulu untuk referensi informasi nasionalnya ya.

menunjukkan bahwa Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Wamendak Diah Roro Esti di Jakarta pada Kamis 9 Juli 2026 bahwa di dalam ASEAN, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga Maroko. Mengingat ukuran ekonomi kedua negara dan juga pasar saling melengkapi dan kami meyakini masih ada ruang

agreement, jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institute Moroccan de Normalization Maroko. Menurutnya, MRA tersebut

negosiasi tersebut. PTA dan MRA jaminan produk halal memperkuat kepercayaan, mempererat kerjasama pelaku usaha, serta juga

Indonesia 2026 yang akan berlangsung tanggal 14 sampai 18 Oktober di ISBSD Tangerang. Dan pameran tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai simpul perdagangan global. Wakil Perdagangan Luar Negeri Maroko Omar Hejira juga menyambut baik penguatan kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara. Menurutnya, Maroko berharap perundingan perdagangan dimulai kembali awal 2027 serta mengundang pelaku usaha Indonesia menjajaki peluang bisnis. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Omar, kami mengharapkan perundingan perjanjian perdagangan ini dapat kembali dimulai tahun 2027 dan kami juga mengundang Indonesia di Marrakesh, salah satu kota perdagangan besar, untuk melihat sendiri situasi

pada 2025 total perdagangan kedua negara itu mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat, meningkat sekitar 33,04% dibandingkan 2024 sebelumnya. Dan Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 74,8 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Dan investasi langsung Maroko di Indonesia meningkat dari 1,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 5,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2025.

ketidakpastian global. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa agenda Monthly Economic Diplomatic Briefs digelar Kadin Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Menurutnya, forum tersebut dihadiri perwakilan 67 negara sahabat dan juga 34 duta besar. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 bahwa hari ini saya menghadiri Kadin Indonesia Monthly Diplomatic sebanyak 67 negara dan 34 duta besar hadir, di mana agenda ini juga memperkuat diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi dengan memperkuat rantai pasok, kedaulatan pangan, dan juga kedaulatan energi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global. Dan Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi terutama terkait dengan supply chain, dan arahan dari Pak Presiden kita perkuat dalam setiap ketidakpastian itu yang terkait dengan kedaulatan pangan dan juga kedaulatan energi. Ya, Airlangga juga mengatakan pemerintah menyiapkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 100 gigawatt dan menurutnya program tersebut mendukung hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik maupun battery storage system. Dan untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur melalui pengembangan landing point fiber optik Batam Singapura. Selain itu juga, Indonesia telah memiliki landing point di Bitung yang dinilai berpotensi untuk mendukung pengembangan data center. Terkait dengan AI, kami siapkan infrastrukturnya, kita punya fiber optik, nantinya kita bekerja sama agar kita punya landing point ke beberapa negara seperti dengan Singapura untuk pengembangan landing point di Batam Singapura. Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah menggandeng Arm LTD untuk mendukung pengembangan industri semikonduktor nasional. Menurutnya kerjasama tersebut ditujukan untuk melatih sekitar 15.000 teknisi dan juga engineer dalam ekosistem Arm. Dan pemerintah memperkuat kerjasama dengan Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, dan pemerintah terus mendorong proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

Dia juga mengatakan bahwa forum tersebut menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan kepada para duta besar dan perwakilan Kadin daerah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Dengarkan, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi terkait dengan temuan emas batangan dan juga uang asing. Ya, penyidik masih mendalami seluruh alat bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab. Meski telah menyita barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, penyidikan masih terus dikembangkan. Polisi memastikan perkembangan perkara akan disampaikan setelah seluruh rangkaian penyidikan dinilai cukup. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto di Jakarta pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 mengatakan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan pada tahapan berikutnya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman. Menurut Budi, penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi seluruh alat bukti perkara. Karena itu, penetapan tersangka belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selama proses tersebut, penyidik juga terus menelusuri asal-usul seluruh barang bukti yang telah diamankan. Barang bukti itu diperoleh dari sejumlah lokasi penggeledahan yang berkaitan dengan perkara. Ya, penyidik menyita 74 kg emas batangan dan 767.300 US dollar atau 77,6 miliar dan juga 179,4 miliar serta 100 juta rupiah. Polisi juga mengamankan dokumen dan barang bukti lain untuk kepentingan penyidikan. Budi menegaskan seluruh barang bukti masih didalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Ya, seluruh barang bukti masih kami dalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan juga penyidik menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah mengakui bahwa rumah yang digeledah di Sentul merupakan miliknya. Pengakuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Febri Adriansyah bahwa rumah di Sentul memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah dimiliki sejak lama. Dan proses kepemilikannya juga dapat ditelusuri sejak awal. Ya, terkait dengan temuan uang dan juga aset dalam penggeledahan tersebut ya, Febri memastikan seluruhnya memiliki penjelasan, namun ia menegaskan keterangan rinci akan disampaikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, penyidik masih melanjutkan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah disita dan polisi memastikan setiap perkembangan perkara akan diumumkan sesuai dengan tahapan penyidikan.

Informasi lainnya, dan ini berkaitan dengan informasi yang mana Pertamina salurkan 20.028 paket perlengkapan sekolah. Ya, selengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id.

PT Pertamina mendistribusikan 20.028 paket perlengkapan sekolah gratis kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bantuan kemanusiaan tersebut menyasar anak dari keluarga prasejahtera kategori desil 1 sampai desil 4. Dan kegiatan pembagian itu berlangsung di lapangan gedung Pertamina Medan Merdeka Timur Jakarta pada Jumat tanggal 10 Juli 2026. Penyaluran ini dikemas melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL bernama Kampanye Sesama. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iryawan menghadiri langsung seremoni penyerahan paket bantuan kepada penerima manfaat tersebut. Dan penerima manfaat meliputi sopir bajaj BBG, pengemudi ojek, serta masyarakat terdampak bencana di Indonesia. Dan kegiatan berbagi di ya harus sering kita lakukan. Dan terima kasih buat semua, besok adik-adik sudah pakai seragam baru dan saya pesan untuk anak-anakku, jadikan bantuan seragam ini sebagai pemicu sekolah yang rajin, harus hormat sama orang tua dan tentunya rajin untuk ke sekolah. Ya, keterangan tersebut ya, keterangan yang disampaikan langsung oleh Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iryawan dan juga Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan sosial di Jakarta dan ia menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan berkelanjutan yang terus diberikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini adalah satu bagian dari kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh Pertamina dan akan ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Kami juga menyadari mungkin yang kami berikan tidak terlalu besar, tetapi yang terpenting adalah bentuk kepedulian dan juga kebersamaan kita semua. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada saat penyerahan program sesama di Jakarta. Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita juga memaparkan rincian teknis pembagian paket perlengkapan sekolah tersebut. Paket bantuan tersebut berisi seragam, kemudian sepatu, tas, alat tulis, kaos kaki, dan juga botol minum. Ya, dan sesama adalah seragam sekolah untuk semua. Karena di hari Senin besok mulai tahun ajaran baru dan hari ini kita akan memberikan 8.800 lebih seragam yang sudah dicicil sejak beberapa hari ke belakang. Sebanyak 2.600 disalurkan holding dan 5 subholding masing-masing sebanyak 1.250 paket.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
3: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.